0: dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
4: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
4: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
4: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
6: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lah meminjam 400 miliar ke BJB.
7: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
6: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
7: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka okay. Di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
7: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
11: Tim Nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman squad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hatmer bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor Brindatara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Diakuinya ia baru mendengar tapi belum mendapatkan laporan secara langsung terkait dengan sidaknya Ombudsman RI ke Bogor. Dan sidak tersebut menemukan ada sejumlah fasilitas di lapas yang boleh dikategorikan mewah untuk orang-orang tertentu. Demikian dikatakan saat ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan kemarin. Seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama sebagai terhukum selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Jangan ada diskriminasi, entah dia siapa, entah dia pejabat, entah dia public figure dan lain-lain sebagainya, atau dia sebagai petinggi negara. Jangan ada perlakuan yang berbeda-beda, perlakuan yang sama terhadap narapidana terkait dengan semua fasilitas. Disebutkan Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman terkait hasil inspeksi itu. Hal ini mengingat Ombudsman merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi 2 DPR RI. Sementara Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemen Imipas terkait temuan tersebut. Dan kita akan dorong dua komisi tersebut, baik Komisi 2 maupun Komisi 13, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan itu. Kasus fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki perkembangan baru. Anggota Ombudsman RI memaparkan temuan tim di Lapas Cibinong dalam konferensi pers. Ombudsman juga menyiarkannya secara langsung melalui kanal YouTube resmi Ombudsman. Ombudsman menyebut menemukan lebih dari 10 bangunan atau kamar dengan fasilitas yang dinilai menyerupai hunian apartemen atau kamar sebuah hotel. Di dalamnya terdapat ruang tamu, kamar tidur, dapur, ditaruh juga televisi, ber-AC, kemudian kulkas dan perlengkapan rumah tangga. Tim juga menemukan fasilitas lain, termasuk tempat kebugaran atau gym, serta rencana pembangunan fasilitas mini golf.

Basarnas memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian ini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengatakan pencarian tetap dilakukan meski status operasi khusus telah dialihkan menjadi operasi rutin. Sampai sekarang ini tetap dilakukan pencarian lanjutan karena memang operasi harus dialihkan pada operasi rutin. Demikian disampaikan Syafi di Kompleks Parlemen Senayan kemarin. Tim SAR di sejumlah wilayah juga turut diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Salah satunya tim SAR di Bengkulu yang mengarahkan operasi rutin ke wilayah perairan sekitar Pulau Enggano. Dikatakan pula proses identifikasi jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano pada Sabtu kemarin 12 September. Jenazah tersebut kemudian diketahui merupakan salah satu kru kapal yang mengangkut rombongan jurnalis yakni Surahman. Jenazah Surahman sebelumnya sempat dimakamkan oleh warga setempat. Saat itu identifikasi awal berdasarkan pakaian dan data lainnya belum mendapatkan pengakuan dari keluarga. Namun keburu jenazahnya sudah dimakamkan. Ketika data-data dari Surahman ditunjukkan dari keluarga korban, tidak ada satupun yang mengakui. Tapi pada saat diambil tes DNA barulah cocok. Hasil pemeriksaan DNA kemudian menunjukkan kecocokan antara jenazah tersebut dengan DNA anak dari Surahman, yaitu Yayat. Dan proses identifikasi membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Pemeriksaan DNA selesai pada 22 September kemarin dan memastikan jenazah yang ditemukan di Enggano adalah Surahman. Sebelumnya, 8 orang yang terdiri atas 5 jurnalis dan 3 kru kapal dilaporkan hilang ketika perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Rakatau pada 7 September 2020.

Terima kasih terus bersama dengan kami pendengar, dan tuntas sudah tadi di sesi info terkini menemani Anda. Saat ini pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu kemandang lagu Indonesia Raya dan diikuti pengucapan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Suta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, tadi kita sudah sama-sama dengarkan kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan pengucapan teks Pancasila. Saat ini sudah di menit ke-10 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, setelah tadi di pukul 8 Anda mendengarkan dialog aspirasi Maluku, kini di pukul 10 ini ke depan sampai nanti jelang pukul 11, kami kembali akan menghadirkan dialog publik. Kali ini dialog publik akan kami bahas ya menyangkut tentang atau berkaitan dengan masalah kesehatan. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama di kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan untuk tetap mendengarkan kami pendengar di sesi acara kami selanjutnya di dialog publik atau dialog interaktif yang akan membahas terkait dengan jaga paru, jaga kehidupan, kenal risiko dan cegah penyakit paru sejak dini. Ya, kesehatan itu penting dan tentunya dialog ini penting juga untuk Anda ikuti atau Anda ketahui. Nah, pendengar, bersama kami di perjalanan Maluku pagi ini hari ini Jumat 25 September 2026. Dan nanti untuk sesi dialog interaktif ini akan dipandu rekan saya, Rauda Autana. Baik, tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog publik di hari ini.

0: Kita ikuti dialog publik dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar maksud kami dialog interaktif pagi hari ini dengan topik jaga paru, jaga kehidupan, kenali resiko dan cegah penyakit paru sejak dini. Saya Rauda Utana bersama dengan narasumber kami akan membahas topik tersebut. Dan pendengar di studio Pro 1 RRI Ambon sudah hadir narasumber kami yang cantik-cantik tentunya pagi hari ini. Ada Kepala Klinik Lawamena Bakti Kesehatan Provinsi Maluku, ada Dr. Eleonora Watibena. Selamat pagi, Bu Dokter.
2: Selamat pagi.
1: Sehat, Bu Dokter?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Baik, dari wajahnya memang terlihat sangat ceria sekali, Bu Dokter ya. Semangat, apalagi hari ini bertepatan dengan Hari Paru Sedunia, Bu Dokter ya. Baik, dan kita juga punya narasumber, ada dokter spesialis anak dari BKPM Maluku, ada Dr. Nima De Inda Dwi Jayanti SPA. Selamat pagi, Bu Dokter.
3: Pagi, Mbak.
1: Sehat?
3: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Baik, apalagi ini kita berbicara terkait dengan jaga paru, jaga kehidupan, kenali resiko dan juga cegah penyakit paru sejak dini. Pendengar kami juga punya narasumber, ada sementara OTW ya ke Pro 1 dari Ambon. Ada dokter spesialis paru dari BKPM Maluku juga, ada Bu Dokter Yanita Novalina Ursula SPP. Dan nanti kita juga sama-sama akan membahas terkait dengan topik kita pagi hari ini. Baik, pendengar, kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama. Tentunya kita ke Bu Dokter Nora dulu nih, Bu Dokter Ola ya, sapaannya benar sekali. Kita ke Bu Dokter Ola dulu terkait dengan topik kita pagi hari ini. Boleh bisa sampaikan ke kita, Bu Dokter, bagaimana kondisi untuk kasus penyakit paru di Maluku khususnya di Kota Ambon yang ditangani oleh BKPM saat ini seperti apa, Bu Dokter?
2: Iya, terima kasih Ibu Oda. Memang kalau dilihat dari tren terkait dengan kasus paru secara umum, terjadi peningkatan baik untuk kasus anak, dewasa maupun lansia. Karena kalau bicara paru nih kan banyak, bukan hanya kita bicara tentang TBC saja, tetapi ada asma, kemudian ada PPOK, lalu kemudian ada bronkitis, bronkopneumonia, itu kalau berdasarkan diagnosa medisnya. Kalau orang Ambon bahasanya tuh paru-paru basah, HOSA untuk asma, lalu kemudian flek. Nah, itu bahasa-bahasa terkait penyakit paru yang memang ada di Maluku. Kalau ditanya tentang trennya, pasti naik di tahun 2025 kemarin. Kita terkait kasus paru itu sendiri sekitar 3.028 kasus paru yang kami tangani di BKPM. Itu sudah mulai dari yang kami layani dari poli paru, poli anak, poli interna. Karena kami di sana kan prinsipnya adalah one stop service. Jadi kami bisa melakukan pelayanan secara komprehensif menyeluruh, one place, tetapi you get all begitu, satu tempat tapi kamu bisa, kita bisa mendapatkan semua layanan. Mulai dari ketemu dokter umumnya, dokter spesialisnya, laboratoriumnya hingga radiologinya.
1: Baik,
2: begitu. Jadi memang kalau ditanya jumlah kasus paru itu sendiri di Balai Paru di Klinik Utama Lawamena BKPM itu sekitar 3.028 kasus yang kami temukan di 2025. Dan di tahun 2026, per bulan Agustus terakhir kemarin, kita sudah menemukan kasus paru di Klinik Utama Lawamena BKPM itu sebesar 1.955 kasus. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang semakin hari semakin meningkat. Kita tidak berharap bahwa di tahun 2026 ini semakin naik juga. Kita berharap semakin, ya jangan lebih lah dari tahun lalu. Artinya bahwa kemungkinan adalah kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi untuk segera datang menuju fasilitas kesehatan, salah satunya di kami, di Klinik Utama Lawamena BKPM, atau juga mereka sudah memahami bagaimana cara mencegah terkait dengan penularan. Nah, ini harapan kami ke depannya sehingga setidaknya data kasus yang ada di kami tidak naik. Tapi ini hanya di kami loh, belum ada di rumah sakit ataupun di faskes lainnya. Nah, kalau data itu memang ada di Dinas Kesehatan. begitu.
1: Baik. Itu, Ibu. Jadi trennya cukup tinggi, Bu Dokter, ya, dan kita berdoa semoga di 2026 ini dia tidak melebihi dari 2025 kemarin. Ya. Baik, yang pertama kita selamat datang dulu untuk Bu Dokter Nova.
2: Terima kasih, Kak Ada.
1: Baik, terima kasih juga udah mau berbagi ilmu lagi di Prosater RRI Ambon. Baik, kita ke Bu Dokter Indah dulu nih sebagai dokter spesialis anak. Bu Dokter bisa sampaikan ke kita sendiri bahwa sebenarnya apa saja sih penyakit paru yang paling sering menyerang anak itu?
2: Penyakit paru yang sering menyerang anak sampai sejauh ini yang kami dapatkan di klinik Lawamena itu bervariasi, Mbak. Ada mulai dari TBC yang paling sering, asma, dan juga ada beberapa kasus yang masih dicari tahu penyebabnya, karena tidak menutup kemungkinan pada pasien anak juga kita dapatkan suatu keganasan di paru maupun di ekstra paru itu sendiri.
1: Baik, jadi memang kalau orang tua ini, bagaimana kita sebagai orang tua mau mengetahui atau mengenali tanda-tanda awal gangguan pernapasan pada anak gitu, Dokter?
2: Oke. Untuk tanda-tanda awal gangguan pernapasan pada anak, paling sering yang kita dapatkan pertama adalah batuk pastinya. Apakah batuk ini kemudian bisa berkembang menjadi gejala yang lebih berat lagi? Bisa saja, karena kita harus lihat dari penyebab dasar yang menyebabkan anak tersebut mengalami gangguan nafas. Karena, Mbak Oda, belakangan ini lagi marak influenza, ya, Mbak, ya. Influenza A itu sering banget, paling sering menjangkiti anak-anak oleh karena sistem imunitas yang masih belum sempurna dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi sebagai orang tua, apabila kita sudah dapatkan anaknya sering bolak-balik batuk pilek, kemudian disertai demam baik itu tinggi maupun sumer, kemudian anak mulai mengalami gejala pemberat, ya, misalnya sudah dapatkan sesak nafas, itu perlu sudah diantisipasi, Mbak. Tidak bisa lagi kita hanya nanti minum air hangat, air jahe, kemudian bisa sembuh. Itu harus segera mencari pertolongan untuk bisa dicari tahu underlying disease-nya apa, Mbak.
1: Baik, Bu Dokter Indah. Dan kita ke Bu Dokter Nova nih sebagai dokter spesialis paru. Dokter bisa sampaikan ke kita sendiri bahwa selain TB itu ada masalah kesehatan lain apa sih di paru seperti itu, Bu Dokter?
3: Iya, kalau selama ini kan kita bahasnya TB, TB ya. Saya harap sih program TB kita bisa jalan nih, karena sudah dibantu dari teman-teman di RRI. Tapi ternyata paru bukan hanya sekedar TB, ada juga yang tadi Dokter Ola juga sudah singgung mengenai asma. Asma tuh yang kalau suara nafasnya sesak, terus bunyi nafasnya ngik-ngik, orang bilang kayak ada kucing, Dok, dalam suara dalam leher saya tuh suaranya ngik-ngik. Terus ada PPOK. Jadi kalau misalnya dulu merokoknya lama atau terkena asapnya lama, bisa gangguan saluran nafas, bisa sakit PPOK juga. Batuk, sesak kalau jalannya naik-naik, Dok. Kalau naik-naik trap saya mudah hosa, begitu. Nah, itu PPOK. Biasanya pada orang tua yang di atas 40 tahun. Bisa juga penyakit-penyakit akibat kerja. Akibat kerja misalnya dia kerja di tambang. Di tambang kepapar asap atau zat-zat kimia untuk pemurni tambangnya, itu bisa terhirup terus merusak si parunya sendiri. Juga ada kanker yang tadi Dokter Nesa ada bilang nih, kanker. Nah, kalau kanker tuh dia harus dikupas lapis demi lapis sampai akhirnya kita bisa tahu kalau itu kanker paru. Nah, yang tak kalah penting tuh sekarang yang lagi marah karena lagi kebakaran hutan, ya, kebakaran hutan di mana tingkat quality air quality index. Jadi kualitas air udara, kualitas udaranya itu juga buruk, bahkan beberapa spot di pusat-pusat kebakaran hutan itu bisa sampai di level hazardous, jadi sangat berbahaya, jadi nggak boleh keluar tuh. Kalau disarankan tinggallah di dalam ruangan yang ventilasinya tertutup dengan pasang AC, karena kalau keluar berbahaya, jadi udah sampai di level itu. Nah, itu juga kalau terpapar lama-lama-lama bisa merusak paru, terutama yang sangat rentan itu anak-anak. Nah, anak-anak tuh kehirup asap, kehirup bakaran-bakaran itu gampang jadi pneumonia, napasnya sesek, kasihan sekali. Nah, itu juga masalah paru. Jadi masalah paru tuh sebenarnya ada banyak. Bisa juga ada masalah paru dari penyakit lain seperti lupus yang mungkin kalau di sini jarang jarang untuk ditemui, tapi yeah. sebenarnya ada begitu.
1: Baik, kan? Dokter, berarti sejauh ini kan tadi disampaikan oleh dokter Ola bahwa di BKPM ini sendiri ada ribuan kasus yang ditemukan di 2025, di 2026 sendiri. Betul. Kalau lebih banyak yang ditangani oleh dokter Nova sejauh ini selain TB itu masalah apa, dokter?
3: Oh iya. Nomor satu tetap TB yang paling banyak yang saya temui di klinik Lawamena. Yeah. Tapi makin kesini mungkin karena masyarakat juga semakin terinfo bahwa oh kalau masalahnya paru datangnya ke dokter paru. Mm-hmm. Jadi ternyata banyak juga yang asma. Jadi asma banyak yang datangnya cuman mau ke apotik beli obat buat sesek-sesek nanti dia pulang. Yeah. Tapi ternyata bukan itu obat utamanya, harus benar-benar didiagnosis, oh ini asma, terus dikasih obat terapi yang benar supaya asmanya tidak sering eksaserbasi, tidak sering kambuh, tidak sering anfal, orang sini bilang. Nah, itu asma juga sekarang angkanya sudah mulai naik. Akhir-akhir ini juga banyak yang PPOK. PPOK itu yang tadi saya bilang, penyakit kerusakan saluran nafas permanen. Permanen, berarti meskipun saya kasih obat, dia nggak bisa balik lagi tuh ke paru yang sehat. Yeah. Jadi obatnya buat apa, dok? Obatnya hanya untuk memperlambat kerusakan penurunan parunya. Karena kalau udah rusak, dia nggak bisa kembali lagi. Nah, itu sering di perokok. Terus ternyata tidak cuma perokok. Mama-mama kita kan banyak yang bekerja pakai masak-masak nih, pakai kayu bakar, pakai tungku. Iya. Nah, itu juga kan memasak kan bukan sekali dua kali, tapi dikerjakan setiap hari rutin berpuluh-puluh tahun. Nah, itu asapnya kan kena terus, kena terus. Nah, itu bisa berpotensi bikin PPOK. Jadi mama-mama ternyata ada yang PPOK juga. Bahkan mama kita yang dari Saparua yang suka bakar-bakar sagu tuh, kan saya sampai tanya, "Mama, kalau bakar sagu tuh bagaimana kondisinya?" Kayak kita kayak masuk di dalam oven yang besar, dok. Jadi satu kali bakar tuh banyak begitu, dan terus itu jadi sumber mata pencahariannya. Akhirnya lama-lama bikin kerusakan di parunya jadi PPOK. Begitu juga asar kopra. Nah, ada juga kan kita jadi dari pekerjaan asar-asar kopra kena asap terus. Nah, itu jadi PPOK juga. Jadi meskipun tidak merokok sekalipun bisa jadi sakit PPOK. Gitu.
1: Jadi kita bekerja namun harus ikhtiar juga gitu. Betul. Dokter ya, harus menjaga kesehatan juga. Betul. Baik, kita ke dokter Ola dulu nih. Dokter Ola, seberapa maksud kami bagaimana sih upaya Balai Paru dalam mendeteksi penyakit paru sejak dini seperti itu?
2: Iya, kalau ditanya apa yang kami lakukan, begitu, yang kami lakukan pertama, kalau kita menemukan pasien dengan kasus TB misalnya, kita tidak hanya melakukan pengobatan terus ya sudah selesai, tetapi kami dari Klinik Utama Lawamena BKPM sendiri melakukan surveillance, langsung turun melakukan investigasi kontak terkait dengan seberapa banyak orang yang ada dalam rumah, sehingga kita bisa tahu berapa banyak risiko penularan yang bisa terjadi karena satu orang pasien TB yang ditemukan, begitu. Dan itu memang setiap bulan kami lakukan rutin, hanya saja tidak kami expose karena kami melihat bahwa stigma terkait TBC ini sangat besar. Kami sendiri pada saat melakukan surveillance, di saat kami menghubungi pasien, mereka tuh kadang tidak mau didatangi di rumah.
1: Ada merasa malu juga.
2: Jadi stigma itu, jangan ketemu di rumah, nanti beta punya tetangga tahu sakit apa begitu. Ketung baku dapat di jalan saja. Nah, ini kurang lebih tantangan yang memang kami dapati. Kalau kami sudah ketemu di jalan, bagaimana kami bisa melakukan investigasi kontak? Sehingga pada akhirnya kita berkembang lagi. Oh iya, kita harus memperkuat terkait edukasi. Sasaran edukasi kami salah satunya adalah di anak sekolah. Anak sekolah yang kami sasar adalah anak sekolah SMA. Kami perkuat terkait dengan kemampuan literasi mereka terkait dengan penyakit paru yang ada di sekitar, serta kami perkuat bagaimana cara penularan dan pencegahannya. Itu kami rutin lakukan setiap tahun, memang tidak setiap bulan, tetapi setidaknya dalam setahun kami bisa 2-3 kali melakukan edukasi. Kami juga rutin seperti pertemuan dengan RRI ya dok ya, jadi betul. Itu yang memang sangat mendukung kami sehingga memang edukasi kepada masyarakat ini lebih menyeluruh. Karena dengan kondisi yang apa ya, istilah zaman now itu indeks ekonomi begitu, kita tidak bisa bergerak kemana-mana lebih banyak, tetapi lewat siaran-siaran seperti ini, kami berharap dapat memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat. Itu salah satu kami melakukan deteksi sejak dini. Kembali lagi, di saat kami misalnya melakukan investigasi kontak, lalu kami melihat ada resiko di saat kita sudah melakukan wawancara dengan anggota keluarga, maka kami akan mengarahkan untuk melakukan pemeriksaan minimal ketemu dengan dokter spesialis anak, kalau memang itu anak, dan dokter spesialis paru, kalau memang kami sudah melihat ada tanda dan gejala terkait dengan gangguan paru. Ataupun kami bisa mengarahkan misalnya untuk anak melakukan mantuk, begitu ya. Nah, selain itu juga selama ini ada beberapa pesantren yang memang sebelum mereka masuk pesantren, dan ini memang sangat luar biasa, kami sendiri sangat mengapresiasi pesantren-pesantren yang memang sebelum memasukkan anak-anaknya ke dalam pesantren, dalam pendidikan agama dan asrama, mereka melakukan pemeriksaan TB. Dalam artian mereka ketemu dengan, kalau memang masih anak, ketemu dokter spesialis anak, kemudian remaja dewasa ketemu dengan bisa salah satunya, ataukah dengan dokter paru, lalu pada akhirnya melakukan pemeriksaan seperti mantuk. Nah, harapannya kami bisa melihat risiko dari hal tersebut. Kami tidak bisa melakukan banyak ya, tetapi setidaknya itu yang bisa kami lakukan. Selain itu juga kami sudah menjadwalkan rutin misalnya melakukan screening melalui kegiatan Open Clinic Day. Kami menyasar kepada, di tahun ini kami menyasar kepada teman-teman ASN. Lalu kami juga mulai menyasar, rencananya kita akan melakukan baksos begitu, sehingga memang kita bisa mendapatkan, ataukah istilah dalam

0: kita sendiri namanya case finding terkait dengan penyakit-penyakit paru ataupun penyakit lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi itu kurang lebih usaha yang kami lakukan mulai dari promotif, preventif, sehingga pada akhirnya kalau memang dibutuhkan terkait dengan terapi hingga nanti pendampingan, itu kami siap. Bahkan walaupun dia pasien yang sudah mendapatkan obat program, kami sendiri untuk apa pasien-pasien TB kami memberikan makanan tambahan untuk baik untuk anak-anak maupun juga untuk dewasa. Tentu saja dengan pemantauan gizi secara menyeluruh dari tim kami begitu, dan memang pengawasan dari para dokter spesialis kami. Sehingga kami mengharapkan bahwa sejak dini itu dapat dicegah, dan bukan hanya dicegah saja, tetapi dapat disebarluaskan bahwa jangan dibangun stigma. Kalau dibangun stigma, masalah nggak akan selesai begitu. Itu harapan kami. Sehingga kami bisa menjadi apa ya? Kami tidak bilang role model sih, tidak. Tetapi setidaknya kami bisa berdampak untuk masyarakat. Itu saja.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih.
1: Karena memang stigma negatif ini yang buat orang, kalau orang malu, aku bilang takutang.
0: Ya,
1: ada punya rasa takut juga, malu hati ke tetangga dan sebagainya untuk mau melakukan pengobatan seperti itu, Bu Dokter ya. Jadi sebenarnya TB ini kan dia menularnya juga tidak langsung apa namanya apa yang disampaikan bahwa ini penyakit kutukan dan sebagainya gitu, Bu Dokter ya, masih ada tahapan untuk penyembuhan dan sebagainya. Baik, kita ke Bu Dokter Anak nih. Bu Dokter, tadi disampaikan bahwa memang ada influenza seperti itu. Influenza ini bisa disampaikan ke kita, apakah influenza A ini dia berbeda atau dia sama dengan influenza biasa atau seperti apa, Bu Dokter?
2: Influenza itu sendiri, Mbak, ada kita bagi menjadi 4 varian ya. Ada A, B, C, dan D. Namun yang perlu diwaspadai dari keempat varian ini sebenarnya adalah influenza A yang saat ini lagi marak. Kenapa perlu diwaspadai? Yang paling pertama tuh karena penyebarannya begitu cepat. Selain penyebarannya begitu cepat, virus ini paling mudah untuk bermutasi sehingga inang dalam imunnya kita itu tidak sanggup mengenali dengan cepat. Kemudian satu-satunya varian influenza yang dapat menyebabkan endemi musiman atau pandemi global seperti COVID itu adalah varian dari influenza A.
1: Baik, jadi ini memang cukup berbahaya gitu, Dokter ya?
2: Perlu kita waspadai, tapi tidak boleh khawatir berlebihan, sehingga masih sanggup, Mbak, untuk memikirkan ini bagaimana langkah-langkah yang tepat yang bisa orang tua ambil untuk mewaspadai penyebaran virus ini agar tidak semakin sporadis di lingkungan masyarakat.
1: Baik, kita sebagai orang tua nih mau tahu bahwa gejala-gejala awal anak terkena influenza A sendiri ini seperti apa, Dok?
2: Untuk gejala influenza A ini sebenarnya tidak ada yang spesifik, Mbak. Cuman kalau untuk influenza A sendiri itu kita mengenal adanya trias, di mana dari mulai terpapar sampai munculnya gejala itu sangat cepat. Jadi kita bilang awitannya cepat, dari 1 sampai 3 hari sudah bisa menimbulkan gejala. Yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, kita dapatkan anaknya itu mengalami severe myalgia. Jadi hanya tidak begitu panas tinggi awalnya, tapi anaknya tampak lemas, hanya mau tidur-tiduran, atau kalau misalnya kita dapatkan yang masih balita minta digendong terus. Itu dua. Sama yang ketiga, anaknya sudah mengalami penurunan dalam asupan makanan, karena gejala penyerta dari influenza A ini adalah selain nyeri tenggorok, anaknya juga mengalami produksi lendir yang berlebihan, sehingga pada saat asupan makanan anak mengalami kewalahan dalam menelan. Nah, itu perlu diwaspadai.
1: Baik, jadi kita orang tua juga harus waspada gitu, Dokter ya, melihat tanda-tanda tadi harus langsung dibawa untuk pemeriksaan seperti itu, Bu Dokter. Baik, kita ke Bu Dokter Nova nih. Tadi disampaikan bahwa memang selain TB di paru ini juga ada banyak maksudnya ada penyakit lain juga seperti itu, Bu Dokter. Dokter bisa sampaikan ke kita juga bahwa gejala pembedanya dengan TB dengan penyakit yang lain di paru itu seperti apa. Jangan-jangan orang ada batuk sedikit itu TBC nih kan gitu, takutnya jadi orang yang dibilang itu juga jadi minder, nggak mau berobat dan sebagainya gitu, Bu Dokter. Bisa dikasih gambaran ke kita seperti apa?
3: Ya, jadi kalau dia memang karena tadi ya kembali ke stigma, banyak juga memang orang kita yang kalau batuk sedikit.

0: dikit kayak aduh beta takut nanti disangka beta sakit TBC lagi. Jadi beberapa pasien tuh, dok saya udah batuk-batuk terus nih, saya malu kalau mau ada pertemuan kayak misalnya ke gereja atau mau ibadah ikut ibu-ibu pengajian gitu. Dok saya minta obat yang langsung bisa bikin batuknya berhenti. Soalnya saya malu nanti kalau ketemu orang banyak dibilangnya sakit TBC, jangan-jangan gitu. Padahal itu karena stigma. Karena batuk dikit TBC, batuk dikit TBC. Padahal yang namanya ada kuman, ada virus yang masuk ke badan kita lewat respirasi, lewat saluran nafas, pasti akan responnya ya sesuai dengan saluran nafas. Yo batuk, ya kadang-kadang bisa sesek, kadang-kadang juga ada sampai batuknya ada bercakan darahnya. Tadi bercakan darah tidak hanya melulu punya TB. Kanker juga bisa batuk bercak darah, abses, abses tuh bisul dalam paru. Itu juga bisa batuk bercak darah. Ada juga namanya bronkiektasis, itu juga bisa batuk bercak darah. Jadi batuk bercak darah bukan hanya melulu punya TBC, tapi yang harus diwaspadai ya TBC itu. Jadi kalau misalnya dari gejala sendiri untuk apa namanya masalah di paru itu nggak bisa langsung di batuk yang berarti ke TBC, kalau yang cuma gitu, ke asma nggak bisa.
1: Ada jadi nadanya
0: nggak bisa pakai nada-nada begitu. Jadi tetap harus datang dan kita periksa, karena itu kayak kita kalau meriksa tuh kayak lagi ngupas bawang istilahnya, lapis demi lapis kita buka supaya bisa dapat dalamnya. Oh ternyata batuknya gara-gara TB nih, oh batuknya gara-gara kanker nih, oh batuknya gara-gara asma atau penyakit yang lainnya.
1: Baik. Gitu. Jadi kalau orang langsung didiagnosa bahwa pas pemeriksaan dan didiagnosa bahwa kena TB, jangan langsung merasa dunia runtuh karena aduh saya bukan turunan TB dan sebagainya gitu dokter ya.
0: Iya. Bisa sembuh
1: gitu. Berarti kita harus menegaskan bahwa orang yang sudah terdiagnosa TB masih tetap bisa sembuh kalau melakukan pengobatan dengan rutin gitu Bu dokter ya. Baik, tadi kan disampaikan oleh Bu Dokter Nova bahwa pemeriksaan paru di BKPM ini dilakukan rutin seperti itu Bu Dokter Ola ya. Bisa sampaikan ke kita bagaimana masyarakat bisa mengakses ke sana ke BKPM sendiri untuk melakukan pengobatan seperti itu, dan apa fasilitas pendukung sendiri di BKPM ini sudah lengkap untuk masyarakat bisa melakukan pengobatan? Kan kadang aduh di Maluku ini kurang lengkap, kita ke Jawa aja atau ke daerah di luar Maluku saja, seperti apa Bu Dokter?
2: Iya, terima kasih. Untuk pasien paru kami sudah melayani BPJS khusus untuk memang terkait paru. Sehingga kalau masyarakat yang memang terkena penyakit paru dapat segera datang ke tempat kami, tetapi harus membawa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, dalam hal ini dokter praktek mandiri ataukah dari puskesmas ya. Sehingga setelah itu bisa, kalau memang dia dengan kriteria bukan paru saja tetapi ada penyerta lainnya, misalnya dengan penyakit metabolik, contohnya seperti paru TB dengan DM, TB dengan diabetes begitu, maka bisa langsung dirujuk pasien tersebut dengan BPJS kepada kami, bisa ketemu dengan dokter paru dulu sehingga bisa diarahkan terkait dengan pemeriksaan lanjutan, dalam hal ini pemeriksaan penunjang yang kami miliki. Kalau BPJS otomatis free begitu. Nah, tetapi ada juga pemeriksaan yang kami layani, baik itu paru maupun non paru, itu dengan kami melayani pasien umum begitu. Tetapi untuk pengobatan TB-nya masih tetap gratis begitu ya, terkait pengobatan TB karena memang ini program pemerintah tetap gratis begitu. Hanya saja misalnya lini pertama kan kita harus cek TCM gratis juga ya dok ya. TCM masih gratis walaupun dia harus membayar misalnya konsultasi dokter di tempat kami harus secara umum, tetapi pemeriksaan TCM-nya atau tes cepat molekuler yang ada di tempat kami tetap gratis begitu. Tetapi setelah itu jika dilihat lagi bahwa bukan hanya TCM yang dia butuhkan, dia butuh pemeriksaan ronsen, misalnya ronsen toraks, itu karena dia pasien umum otomatis harus bayar begitu. Lalu kemudian selain kita punya untuk pemeriksaan dahak melalui TCM maupun pemeriksaan lendir biasa begitu. Kami juga memiliki pemeriksaan fototoraks ataupun ronsen dada yang bisa diakses oleh pasien. Lalu kemudian kita punya tes mantuk yang memang juga menjadi bagian dari unggulan layanan kami terkait dengan pemeriksaan TB, kecurigaan terkait TB. Lalu kita juga punya pemeriksaan kultur yang memang puji Tuhan per Agustus di tahun ini kami sudah kita ngomongnya kita sudah diperbolehkan sudah lulus terkait dengan uji banding sehingga kami sudah resmi menjadi lab rujukan nasional terkait kultur TB dengan metode media cair. Begitu. Jadi memang ini pertama di Maluku, ada di tempat kami di Klinik Utama Lawamena BKPM, dan di Indonesia Timur selain di Jayapura, di Balai Besar Laboratoriumnya, kita nomor dua. Setelah Jayapura, kita nomor dua. Jadi memang kalau bicara tentang pemeriksaan TB itu sendiri, Bu Oda, kami cukup komprehensif. Kami juga hadir dengan dokter-dokter yang memang sangat expert di bidangnya. Kalau dokter paru pasti ada di sini, ada dokter Nova, dokter anak juga ada. Lalu kemudian kami juga punya dokter penyakit dalam. Kita juga punya dokter spesialis radiologi untuk memang melihat hasil dan membaca hasil dari entah USG maupun radiologi yang memang ronsen yang memang dilakukan. Kami juga memiliki dua dokter spesialis khusus di laboratorium, yakni di laboratorium patologi klinik. Kalau orang Ambon bilang mau periksa darah tuh, periksa darah itu standarnya harus ada dokter patologi klinik di semua laboratorium, dan kita punya. Terkait dengan beta mau cek, kata beta nih TBC kasih nih, beta punya lender ini akan bagaimana ya, kita butuh akses ataupun memang result dari yang namanya dokter spesialis mikrobiologi klinik, dan kita sudah punya semua itu. Sehingga yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kami di Klinik Utama Lawamena BKPM memang layanan unggulan kami adalah layanan paru sejak tahun 1970 ya. Tetapi pasti bukan stuck di satu sisi saja, tapi kami berkembang menjadi lab rujukan nasional juga. Lalu pada akhirnya juga berkembang menjadi klinik utama. Sehingga ini kami jamin bahwa Bapak Ibu entah dengan keluhan paru ataupun non paru, kami bisa melayani secara komprehensif dengan prinsip one stop service.
1: Baik. Kalau masyarakat mau mengakses ke sana nih mudah saja gitu, Bu Dokter.
2: Iya, sangat gampang. Langsung alamat nih ya, Ibu Oda.
1: Boleh.
2: Iya, kami Klinik Utama Lawamena BKPM, kalau orang tatua dulu-dulu tahu BP Ampa. Ataukah BKPM? Kami tetap menggunakan unsur BKPM dalam nama layanan klinik kami, Klinik Utama Lawamena BKPM. Kami itu ada di belakang Dinas Kesehatan Kota Ambon, persis di belakangnya Puskesmas Valentine. Jadi kalau masuk ke dalam lorong,
1: tapi orang lebih kenalnya
0: Valentine.
2: Pas depan pagar begitu, Ibu Oda, langsung kelihatan ada gedung berwarna hijau. Itu kami di belakang. Dan itu punya provinsi. Jadi memang pemeriksaannya juga memang disupport sekali oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku.
1: Baik, biar masyarakat juga lebih tahu, karena ini bukan puskesmas seperti itu, kan selama ini berpikirnya seperti itu, ternyata
2: layanan spesialistik malah di
1: iya
2: situ.
1: Jadi di belakang udah lengkap dengan berbagai dokter spesialis di sana, jadi kita nggak usah jauh-jauh lagi berobat di luar Maluku seperti itu, Bu Dokter. Baik, kita ke dokter Bu Dokter Inda nih, terkait dengan tadi disampaikan bahwa memang anak-anak nih kan kadang kita orang tua nih kadang kewalahan atau kayak apa istilahnya ya, kita kalau tidak mengerti dengan baik berarti kita salah juga gitu, dokter, melihat tanda-tanda mereka. Mungkin Bu Dokter bisa sampaikan ke kita bahwa kalau batuk dan pilek berkepanjangan di anak ini, apakah memang juga ada tanda gangguan di paru anak sendiri atau seperti apa, Bu Dokter?
3: Batuk dan pilek itu sebenarnya kan respon pernafasan terhadap adanya benda asing kan, ya Mbak ya. Jadi sebenarnya wajar ada batuk dan pilek yang normal, Mbak. Itu seperti respon tubuh kita terhadap misalnya anaknya baru pulang bepergian.

0: sehingga tubuh menghasilkan banyak lendir untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk melalui udara. Namun, apabila kita dapatkan batuk dan pilek itu berkepanjangan, yang harusnya, Mbak, kalau di dalam teori 2 minggu itu sudah harus selesai, mm-hmm. bahkan tanpa pengobatan.
1: Yeah.
0: Namun, apabila masih menetap, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, apabila sebelum 2 minggu, gejala yang tadi cuma batuk pilek kemudian memberat, mm-hmm. nah, itu sudah harus diwaspadai. Gejala memberat itu seperti apa sih? Kadang-kadang, Mbak, kita dapatkan anaknya nafasnya cepat, tapi tidak disangka kalau itu adalah sesak.
1: Yeah.
0: Anaknya mulai mengalami ngorok di malam hari, kemudian batuk, tapi juga ada keluhan, mama kok sakit dadanya, gitu. Atau ada kita memaksakan lendir, kemudian ada bercak yang muncul. Kalau pada anak, bisa saja karena adanya perdarahan minimal di saluran tenggorok karena terlalu dipaksa. Oho-oho gitu, sehingga keluar. Atau, Mbak, anaknya kita dapatkan mulai ada penurunan kesadaran. Itu mulai juga harus kita waspadai dengan sangat. Jadi jangan, oh anaknya kayaknya ngantuk-ngantuk karena badannya nggak enak. Oh, tidak boleh.
1: Baik. Kalau anaknya aktif-aktif, tiba-tiba di beberapa hari dia lemas, kayak gitu, mau duduk-duduk aja, mau tidur-tidur aja, berarti patut orang tuh juga harus curiga gitu, dokter, ya.
0: Benar, Mbak. Karena pada hakikatnya anak kan bermain ya, Mbak.
1: Iya.
0: Jadi, bahkan pada kondisi sakit pun anak masih bisa loncat-loncatan.
1: Iya.
0: Gulang-guling, jungkir balik gitu. Sampai anak itu menunjukkan gejala yang tidak biasa, yang didapatkan orang tua sudah wajib untuk waspada. Kok anaknya jadi diem, murung gitu. Tapi gak ada panas, dok, tapi kok mulai tidak bersemangat. Nah, bisa kita cari tahu apa yang menjadi penyebab anaknya tiba-tiba melemas gitu.
1: Baik. Baik, Bu Dokter, kita masih akan terus membahas topik kita pagi hari ini. Namun kita harus break sejenak biar lebih semangat lagi, Bu Dokter, ya, untuk membahas topik kita pagi hari ini. Dan pendengar, Anda masih tetap bisa mendengarkan kami dan juga berinteraksi bersama kami di dialog interaktif pagi hari ini dengan topik jaga paru, jaga kehidupan, kenali risiko, dan cegah penyakit paru sejak dini. Kami masih akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.
2: Ini iya, dok, aku cut di 5G.
3: Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

0: Kembali lagi dalam aspirasi, dalam dialog interaktif di pagi hari ini, tentunya masih dengan topik jaga paru, jaga kehidupan, kendali risiko, dan cegah penyakit paru sejak dini. Baik Bu Dr. Nova, ini kita ada pertanyaan dari pemirsa kami di RRI Net, di YouTube kami RRI Ambon. Ada yang bertanya, untuk rokok sama vape mending mana, Dok? Iya, ini
1: menarik.
0: Silakan Bu Dokter.
1: Menarik. Nah, ini juga kan dari trennya sebenarnya vape atau rokok elektrik itu dia udah masuk Indonesia sebenarnya dari 2010. Sampai sekarang, sampai 2026 udah generasi keempat nih perubahan si bentuk rokok elektriknya. Nah, kenapa rokok elektrik ini dulu digaung-gaungkan, diciptakan? Karena digadang-gadang ini loh rokok ini rokok elektrik ini yang nantinya akan menurunkan angka rokok konvensional, rokok tembakau. Sehingga diharapkan kedepannya bisa menurunkan angka kesakitan akibat rokok, kayak kanker paru, PPOK, dan lain sebagainya. Tapi setelah dari 2010 ada penelitian, ada laporan kesakitan karena penggunaan vape, jadinya mulai lebih diteliti, dikonsentrasi ini penelitiannya tentang vape atau rokok elektrik. Ternyata yang dibilang lebih aman bukan berarti
0: aman.
1: Tidak ada efek. Iya. Jadi memang dia tidak membakar, tidak bukan tembakau yang dibakar, tapi tembakau yang dipanaskan atau diekstrak nikotinnya. Rokok elektrik itu kan dia ada liquidnya, ada liquidnya, terus dimasukin di alatnya, terus nanti alatnya itu ada baterainya tuh kan. Nah, baterainya itu akan memanaskan si liquidnya, cairannya tadi. Yang sekarang kan kalau orang ngevape kayaknya udaranya asapnya banyak banget ya.
2: Tapi bau harum.
1: Tapi wangi.
2: Harum.
1: Ada wangi buah,
2: aromatik.
1: Nah, itu kayak oh kayaknya wanginya enak nih.
0: Jadi nggak apa-apa kita hirup.
1: Tidak seperti bau rokok kakek-kakek. Jadinya ngerasa oh ini lebih aman nih. Ini pasti orang-orang di sekitarnya juga wangi ya. Nggak ada keganggu, batuk-batuk enggak. Nah, ternyata setelah diteliti justru si liquidnya itu kan dipanaskan. Si cairannya itu kan senyawa kimia juga, ada formaldehid. Formaldehid itu kayak turunan ujung-ujungnya kayak alkohol begitu, kita hirup. Kita kalau hirup alkohol yang 70% tuh, itu kan hidung kita aja udah kayak tajam ya, apalagi kita sengaja. Itu kan si cairan itu dipanasin sama baterainya, terus dibuat uap sehingga bisa dihirup tuh sama pengguna vape-nya, terus sengaja dimasukkan ke dalam saluran nafas. Berarti kan kita dengan sengaja memasukkan bahan kimia yang seharusnya tidak ada di dalam saluran nafas. Terus dihirup terus, akhirnya melukai saluran nafasnya. Jadi bisa kena bronkiolitis, jadi gangguan saluran nafas. Nah, si cairannya sendiri ada zat-zat kimia, bahkan ada nikotin juga di dalamnya. Dan karena dia rasanya ringan, secara tidak sadar, kalau misalnya tadinya dia kok rokok konvensional cuman sehari satu bungkus 12 batang. Ini dia bisa satu cairan kayak 10 cc, 20 cc dia pakai satu hari habis, padahal ternyata nikotinnya itu bisa sampai 5 kali lipat dari nikotinnya rokok yang konvensional yang bakar. Jadi ya adiksi, kalau nikotin kan hubungannya sama adiksi. Jadi kayak ketergantungannya lebih tinggi justru. Jadi bangun tidur kayak aduh langsung cari vape-nya gitu.
0: Baik, Bu Dokter, sejauh ini di BKPM sendiri ada temu kasus yang memang orang menggunakan vape ini lalu sakit paru seperti itu ada nggak, Dok?
1: Ada. Tapi biasanya anak muda. Karena yang pakai vape ini biasanya anak-anak kekinian, Gen Z sekarang
0: biar
1: tuh
0: lebih gaul gitu.
1: Betul, dengan alasan daripada saya merokok, mendingan saya nge-vape, lebih aman nih.
0: Harum lagi.
1: Ah, wangi lagi, tidak mengganggu kan. Nah, jadi kebetulan anak muda ini dia ngerasa kok dia tadinya perokok konvensional, dia punya niatan untuk mengurangi rokoknya, lalu dia pilihlah vape sebagai jalan ninjanya. Lalu dia nge-vape, nggak taunya setelah sebulan nge-vape kok dia sering batuk, kok lendir saya banyak, napas saya

0: kok nggak hilang-hilang ya, gara-gara vape-nya. Kalau dia terlalu lama, kerusakannya bisa permanen.
1: Bisa lebih bahaya lagi gitu. Betul. Dokter ya. Jadi jangan kita hanya merasa ini gaul dan sebagainya gitu dok, tapi harus melihat dampak ke kesehatan juga gitu Bu Dokter.
0: Betul.
1: Baik Bu Dokter, mungkin pertanyaan yang terakhir ke Bu Dokter Nova juga nih. Kalau bisa memilih satu langkah yang harus dilakukan mulai hari ini untuk menjaga paru, apa yang harus dilakukan gitu, saran dari Bu Dokter?
0: Menjaga kesehatan paru. Kalau menjaga kesehatan paru, otomatis kita harus memilih udara yang mau kita masukin ke dalam paru-paru kita tuh yang mana. Kita udah tahu udara yang baik itu bagaimana. Jadi pilihlah udara yang baik untuk kamu masukkan ke dalam saluran nafasmu, karena dengan begitu kamu bisa bernafasnya lebih aman, lebih nyaman, dan lebih lama. Maksudnya tidak sakit dan kemudian meninggal begitu. Dengan jadi kita harus bijak-bijak untuk memilih kualitas udara mana nih yang mau kita masukin ke dalam saluran nafas kita.
1: Baik, apalagi dengan cuaca yang saat ini yang sudah sangat tidak menentu gitu dokter ya.
0: Kemarau panjang nih juga sangat mengganggu si kualitas udara kita.
1: Baik, kita ke Bu Dokter Indah nih. Bu Dokter Indah sebagai dokter spesialis anak, ada rekomendasi ke orang tua sendiri dengan cuaca saat ini, dan juga tadi Bu Dokter sampaikan bahwa influenza A ini lebih tingkatannya lebih tinggi daripada influenza biasa seperti itu. Ada rekomendasi atau himbauannya juga ke orang tua untuk sama-sama peka terhadap kesehatan anak gitu Bu Dokter?
2: Baik Mbak Oda, kalau untuk anak sendiri Mbak, mencegah dari influenza ataupun penyakit disebabkan karena virus, pada dasarnya menerapkan PHBS saja Mbak, perilaku hidup bersih dan sehat. Paling pertama balik lagi ke zaman-zaman COVID, kita cuci tangan. Sering-sering kita melakukan cuci tangan karena kontak tangan kita ini kan memegang segala macam barang yang ada di sekitar kita. Sedangkan penularan dari influenza sendiri kan melalui droplet nafas. Droplet itu kemudian bisa bersentuh dengan barang-barang yang setiap hari kita pegang, itu akan menularkan dari virus itu sendiri. Kemudian selain dari cuci tangan, tolong sadar diri untuk memakai masker buat kita yang orang dewasa kalau batuk. Karena anak-anak kadang kalau disuruh pakai masker tuh bisa nanti masker sudah di jidat, masker sudah di leher. Untuk bertahan lama itu kan tidak bisa, oleh karena itu kita yang dewasa yang sudah paling
1: mengerti
2: untuk memproteksi apabila kita sudah mengalami gejala respiratory batuk misalnya gitu ya Mbak ya. Sama yang ketiga itu adalah penuhi nutrisi anak. Karena anak itu tidak bisa lepas dari yang namanya asupan nutrisi yang bagus. Banyak Mbak penyakit yang bahkan kalau dia sakit, makannya masih oke, obat pun tidak usah masuk, tidak apa-apa. Nah, yang penting nutrisinya bisa terpenuhi, imunnya kemudian membaik, dia bisa dengan secara namanya self-limiting disease ya, virus itu bisa teratasi, bisa sembuh dengan baik.
1: Demikian, Mbak. Dari nutrisi sendiri gitu Bu Dokter ya. Baik, kita ke Bu Dokter Ola nih. Sebagai penutup juga Bu Dokter, ada himbauannya juga ke masyarakat untuk sama-sama menjaga paru dan juga bisa lebih sadar untuk memeriksakan kesehatan terutama di BKPM sendiri.
3: Iya, terima kasih. Kalau tadi sudah ada pesan-pesan dari kedua dokter spesialis yang ada yang hadir, dokter anak maupun dokter paru. Kalau saya cuman pesannya satu. Sehat itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita mau keluarga kita sehat, kalau kita mau melihat anak-anak kita sampai besar dan sukses nanti begitu, dan kita juga mau diri kita sehat, ya harus berawal dari diri kita dulu. Jangan berpikir bahwa oh beta sakit ini, beta mesti ke dokter ini, beta sakit itu, oseng itu, orang guna-guna, tidak. Tetapi berpikirlah bahwa sehat itu mulai dari diri sendiri, mulai dari apa yang kita pikirkan, mulai dari apa yang kita makan, mulai dari apa yang kita lakukan. Sehingga dua hal yang disampaikan oleh dokter Nesa, spesialis anak, maupun dokter Nova, spesialis paru, itu akan bisa dilakukan begitu. Mungkin pesan terakhir terkait interview hari ini, saya cuma ingin mengingatkan, jika memang Bapak Ibu sekalian merasakan ada keluhan kesehatan, jangan ragu-ragu untuk segera mengunjungi kami, Klinik Utama Lawamena BKPM. Kami menjamin pelayanan kami adalah pelayanan one stop service, sehingga apa-apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian kurang lebih dapat kami layani sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lalu kemudian jika memang membutuhkan informasi bagaimana melakukan janji temu dengan para dokter kami misalnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi media sosial kami by

0: TikTok, apa Facebook, Instagram. Kita punya media sosial dengan @lawamena_bkpm.
1: Baik.
0: Lawamena BKPM. Di situ juga ada humas kami yang ingin mau bertanya kapan jadwal prakteknya dokter Nova spesialis paru, dokter Nesa spesialis anak, dokter Sofian Umarela spesialis penyakit dalam,
1: Iya.
0: Ataupun dokter radiologi, mikrobiologi klinik maupun patologi klinik yang ada di tempat kami, bisa langsung menghubungi di nomor tersebut.
1: Baik.
0: Mungkin itu saja, tetapi yang terakhir saya pesankan, sehat itu mulai dari diri sendiri.
1: Baik, terima kasih Bu Dokter Elnora Watimena yang merupakan Kepala Klinik Lawamena Bakti Kesehatan Provinsi Maluku. Terima kasih banyak. Dan juga kepada Dokter Spesialis Anak dari BKPM Maluku, Dokter Nimade Indah Dwi Jayanti SPA. Terima kasih banyak Bu Dokter. Dan juga Dokter Spesialis Paru BKPM Maluku, Dokter Yanita Novalina Ursula SPP. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu bersama kami pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan kami di YouTube RRI Ambon. Dan saya Rauda Utana mewakili kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian dialog publik hari ini. Sampai jumpa di dialog selanjutnya.

0: Check Factor, Prosatu, RRI Ambon.
1: Basar Murah dalam rangka HUT ke-81 TNI di Lapangan Merdeka Kota Ambon menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor di Maluku. Kegiatan yang digelar Kodam 15 Patimura itu mempertemukan unsur TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Basar Murah tersebut, kendati kegiatan itu menunjukkan adanya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Gubernur menilai sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, Sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, Anda masih terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah di menit ke-21 dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Baru tadi di pukul 10 hingga jalan pukul 11 kita ikuti dialog interaktif yang membahas terkait dengan kesehatan, terkait dengan pentingnya mengetahui penyakit paru, ya, dan bagaimana mendeteksinya. Baik, hingga nanti di jalan kita sudah masuk di nuansa Maluku siang ini, ya, saudara. Dan saat ini kita buka di lembaran musik dan informasi. Hari ini di hari Jumat. Ya, Jumat 25 September 2026, pendengar. Dan acara kami selanjutnya untuk Anda yaitu di Halo RRI. Kami buka hingga jalan pukul 12 siang ini untuk Anda, pendengar.

Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Ya, pendengar, saat ini terbuka langsung dari acara kami Halo RRI untuk Anda. Halo RRI, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di awal barusan tadi sama teman saya, apa yang menjadi aduan Anda, apa yang menjadi kebutuhan Anda dan keluhan Anda, silakan suarakan dan sampaikan di saat ini. Line telepon kami menanti kehadiran Anda di 3834921. Ya, 3834921 0911 3834921. Dan ada nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886 ya. Di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda bisa mengirimkan pesan suara ataupun juga pesan teks, ketik di situ. Dan juga bisa telepon langsung melalui nomor WhatsApp kami. Ingat, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pelayanan publik atau juga permasalahan sosial yang mengemuka atau yang menjadi sesuatu yang diperbincangkan atau yang jadi trending topic, atau terkait dengan kondisi cuaca, situasi kondisi cuaca alam berkaitan dengan kondisi di saat ini musim panas. Mungkin di tempat Anda sudah mulai terjadi kekeringan atau ada permasalahan-permasalahan yang mulai dirasakan mengancam kehidupan Anda. Silakan suarakan, sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda di saat ini. Atau baru saja terjadi peristiwa, misalnya ada kebakaran, atau terjadi peristiwa misalnya ada cuaca ekstrim, ada kejadian seputar fenomena alam, atau juga terkait dengan layanan publik yang menurut Anda, Anda tidak puas atau tidak, Anda merasa tidak dilayani sesuai dengan harapan, ya, sampaikan itu sebagai keluhan Anda. Jika di tempat Anda sudah terjadi kekeringan air dan Anda butuh uluran tangan atau bantuan pemerintah atau penanganan pemerintah, silakan sampaikan itu dan kita bisa langsung menyapa. Ya, kita bisa langsung menyapa pihak-pihak berkompeten. Misalnya kalau ada keluhan terkait dengan mulai berkurangnya pasokan air bersih dan distribusi air bersih di tempat Anda, silakan sampaikan. Kebetulan terkait dengan masalah distribusi air bersih ini, kami punya akses cepat sekali untuk bisa berkomunikasi dengan pihak yang berkompeten, ya, yaitu Perumdam Ambon, ya. Jadi kalau Anda melaporkan di tempat kami sudah terjadi krisis air bersih, air pump tidak jalan, kemudian juga yang berkaitan dengan hal itu, ya, silakan sampaikan keluhan Anda. Ya, pendengar, kemarin saya mendapatkan sebuah informasi, ya, saya mendapatkan sebuah kabar. Ini namanya juga, ya, kabar-kabar ataupun cerita-cerita emperan, ya, orang istilahnya cerita-cerita emperan atau cerita-cerita rumah kopi ala rumah kopi. Ya, di mana dengan berkaitan di musim kemarau ini, pendengar, ya, kita lihat di beberapa tempat, ya, memang saat ini belum terjadi sesuatu yang sangat ekstrim atau sesuatu yang sangat menyulitkan dan sangat kondisinya kritis, atau katakanlah sangat suasananya atau kondisinya sangat menyakitkan, ya. Tetapi kita patut bersyukur bahwa sekalipun panas kemarau yang berkepanjangan, ya, di untuk khususnya lebih khusus untuk Kota Ambon, panas atau kemarau yang berkepanjangan, kemudian sudah ada terjadi sedikit krisis air bersih di beberapa lokasi. Tetapi yang patut kita acungi jempol itu dan tetap kita memberikan apresiasi bahwa pihak mereka, pengusaha-pengusaha penjualan air isi ulang di depot-depot air minum itu, mereka masih tetap konsisten dengan harga-harga penjualan selama ini. Ya, ambil contoh yang paling murah untuk sebuah depot air minum itu, mereka masih tetap menjual per galon itu tetap Rp5.000, ya, untuk wilayah Kota Ambon sekitarnya. Dan saya sendiri yang istilah melakukan survei mandiri, ya, saya mencoba untuk menyinggahi beberapa depot air minum, ya, baik di langganan saya maupun juga yang bukan langganan, dan saya hanya sampai dan menanyakan bagaimana, ya, untuk airnya apakah masih tetap terdistribusi dengan baik. Mereka bilang tetap terdistribusi dan mereka tetap menerima pasokan sesuai permintaan. Jadi untuk kebutuhan air di pusat-pusat depot air minum itu semuanya bisa tercover dengan baik. Kemudian untuk harga per galon tetap stabil, ya, ada yang di level 5.000-an, ada yang di level 6.000-an, dan ada di level yang 7.000-an.
Jadi harga kisaran depot air minum di Kota Ambon ini antara 5 hingga 7.000 per 1 galon. Nah, pendengar, kalaupun memang ada perubahan yang terjadi ya, ataupun juga ada momen yang terjadi, misalnya ada di tempat Anda depot air isi ulang yang mungkin sengaja sudah menaikkan harga air per galonnya, ya boleh diinformasikan ya, dan ini juga nanti akan ditindaklanjuti ya, karena untuk saat ini tidak ada untuk harga penjualan di depot air minum ini kan sudah menjadi sebuah ketetapan atau aturan yang diatur oleh pemerintah kota. Jadi kalaupun ada depot air isula yang menaikkan harga secara sepihak, ya Anda juga boleh informasikan agar jangan sampai juga membuat keresahan dengan masyarakat ya, menambah beban begitu ya. Orang sudah susah dapat air, ketika mau beli di depot, tahu-taunya mereka udah naikkan harga. Ya, kemarin baru 5.000, kaget udah naik 7.000. Minggu depan naik 10.000. Wah, ini yang bahaya begitu ya. Alasannya karena beli air tangkinya mahal gitu. Iya. Ya, pasti kan? Alasannya itu ya karena kita udah beli air tangkinya udah mahal ya. Sebelumnya misalnya beli 100, sekarang udah 150. Ya, atau juga yang 200 mungkin gitu ya, pendengar. Bisa saja yang menjadi pemicunya demikian seperti itu. Ya, jadi diinformasikan ya kalau memang ada ya, kita akan coba bahas, dan kalau terkait dengan hal itu sepasti ya kita bisa terkoneksi langsung dan cepat dengan Perumdam Tirta Yapono yang punya bidang tugas atau yang relevannya dengan masalah krisis atau pemenuhan air bersih di Kota Ambon dan sekitarnya. Baik. Untuk itu, halo RRI, saya mengundang Anda di line telepon kami di 0911-311-511 ya, 311-511, dan di WhatsApp 0813-5624-5886.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
4: Saya masih tetap temani Anda di Halo RRI untuk siang ini. Silakan sampaikan aduan Anda, keluhan Anda, suara hati Anda dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi atau mengemuka yang menjadi trending topic, yang menjadi viral, diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat terkait layanan publik atau permasalahan sosial yang terjadi. Ya, pendengar ya, kemarin Anda sempat membaca ada sebuah kabar atau berita ya yang terjadi di seputaran kawasan Batu Merah ya. Tepatnya di salah satu titik pembuangan sampah. Ya, menurut warga situ tempat pembuangan sampah liar ya. Oke. Kalau yang sudah pernah membaca ataupun melihat sekedar sepintas melihat beritanya ya udah. Tapi kalau yang belum ya itu ada satu. Ini sepanjang seumuran hidup saya baru pernah mendengar dan baru pernah melihat ya. Ini lewat berita ya, bukan saya lewat melihat langsung secara kasat mata, tidak. Kita membaca dan mendengarkannya lewat berita. Ini seumur-umur saya dan mungkin juga seumur-umur Anda yang lebih daripada saya, ini baru pernah terjadi dalam kehidupan kita ya. Ada oknum yang membuang peti mati, mendengar ya. Ada oknum yang membuang peti mati di tempat sampah. Peti mati ya. Peti mati yang seperti yang biasanya digunakan untuk memakamkan jenazah atau orang yang sudah meninggal. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar saya juga. Kok bisa begitu demikian ya, mendengar ya. Saya umur-umuran saya yang sudah hampir mencapai 60 tahun ini hidup, saya baru pernah nih dengar ya. Dan ini terjadi di kota Ambon, Maluku ya. Ada peti mati dibuang di tempat sampah. Ya kalau peti kemasan barang atau peti kelder orang Ambon bilang, atau peti berangkas lainnya, bahkan juga mungkin peti kemas ya, peti kontainer ya, itu sah-sah saja. Tapi ini peti mati loh, mendengar. Ya ini sesuatu yang apa ya, kalau kita pikir secara logika, akal sehat kita, apa ya bisa begitu? Dan kira-kira siapa sih pelakunya ya, pendengar ya? Dan apakah orang pelaku ini dia punya moral, etika, atau dia punya naluri manusianya ini di mana? Iya, ini orang bilang aneh tapi nyata, dan ini unik dan di luar daripada biasanya ya. Luar daripada luar biasa. Ya, kita bilang biasanya kita bilang luar biasa, tapi di luar daripada luar biasa ya. Karena baru pernah terjadi ya. Ya, kalau memang di daerah-daerah konflik, ya misalnya di luar negeri atau di daerah-daerah konflik yang lagi perang ya. Itu sih memang wajar-wajar saja karena itu daerah konflik. Ya, jangankan peti mati, mayat aja yang ada yang berkelimpangan, terbuang kiri kanan. Tapi ini di daerah kita loh yang aman-aman tentram. Yang lagi aman tentram. Yang mau bilang daerah kita Maluku ini menjunjung tinggi etika, moral, budaya, tradisi dan lain-lain sebagainya. Kok bisa-bisanya terjadi sedemikian ya? Ada peti mati. Ya. peti untuk tempat mayat, tempat untuk jenazah itu dibuang di tempat sampah. Ya, kabarnya viral loh di media. Baik pendengar. Dan ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Kadis DHP Pak Apris Hasper. Ya, benar, dan beliau membenarkan temuan adanya peti mati ini. Oke, saya juga di lewat fotonya saya melihat secara saksama. Benarkah tidak? Ini jangan sampai AI lagi ya, nipu-nipu lewat gambar AI. Dan ternyata memang kalau sampai memang sudah dikonfirmasi oleh kepala dinas persampahan, ya udah, kita tidak bisa membantah lagi karena sudah ada orang yang mengkonfirmasi kebenaran itu. Berarti itu bukan AI dan ini fakta. Nah, otomatis Anda ketika melihat ini juga Anda pasti penasaran, loh, kok bisa demikian, ya? Ya, makanya saya tadi bilang, ya, saya udah hampir 60 tahun ini, apalagi Anda pendengar yang sudah di atas saya di 60 tahun lewat atau 70 tahun, kan tidak pernah mengalami hal demikian, apalagi di daerah sini. Ya. Kalau di luar negeri, di tempat perang, di tempat konflik, ya itu memang ada, bisa terjadi, ya. Tapi kalau di sini ya tidaklah. Aneh kan pendengar ya. Kira-kira kalau menurut hitung-hitung pencernaan otak Anda ataupun juga akal sehat Anda itu seperti apa kira-kira kalau kejadian seperti ini, ya? Oke. Mungkin bisa dikatakan saya langsung dalam hati, nah ini memang moralnya moral bukan lagi moral manusia ini ya. Nalurinya bukan lagi naluri manusia ini. Ini sudah lewat, sudah overdone dari manusia. Sudah terlalu rendah dari manusia begitu ya. Oke. Baik. Nah, ini sekilas saja ya untuk Anda ketahui ya. Ada yang membuang peti mati atau peti jenazah sembarangan di tempat sampah. Baik. Kita masih di Halo RRI, silakan Anda yang mau bergabung. Line telepon kami masih terbuka di 3834921. Kemudian juga di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Yang berikut ini yang juga masih menjadi perbincangan dan juga masih menjadi sorotan ya kepada di tengah-tengah masyarakat sampai ini, khususnya kepada ibu-ibu rumah tangga, remaja putri, dan bukan saja ibu-ibu rumah tangga tapi kami juga ya sebagai orang yang mungkin juga menikmati sajian hidangan. Ya, ini di mana harga cabai, cili ya. Orang bilang cili, cabai, cili itu sama saja, tidak ada beda ya. Oke. Karena bahasa Inggrisnya juga ditulis chili, ya. Oke, cabai atau chili sampai dengan detik ini, sampai dengan hari kemarin itu harganya masih tinggi, pendengar ya. Untuk cabai rawit maupun juga cabai keriting itu harganya masih di level angka ratusan ribu per kilogram, ya. Untuk cabai rawit itu data terakhir per 23 September kemarin itu berada di level angka 150 hingga 170 ribu per kilogramnya. Di dua hari sebelumnya yang bisa mencapai 200 ribu per kilogram. Ya, saya sempat menanyakan sendiri, berapa nih harga cabe, ya, cili nih, bos, cili berapa ini 1 kilo? Ya, penjualnya bilang 200. Hah, 200? Ya udah pak, kita libur saja makan cili, ya, biar saja makan saya. Petik cili-cili yang masih muda di rumah atau apa begitu yang bisa bikin pedas lidah, ya udah tidak apa-apa. Bayangkan saja 10 butir cili dihargai dengan Rp5.000. Padahal kan biasanya kita kebelikan 1 cupa Rp5.000. Ya. Apakah sampai saat ini sudah ada tindakan intervensi dari pihak atau dinas terkait untuk menekan tingginya harga cili? Saya kira belum. Karena kalau sudah ada intervensi, ya berarti setidaknya sudah bisa turun ke level 100 lah begitu ya biasanya. Harga-harga normalnya cili itu 190, 80, ya 70. Bahkan yang paling termurah itu pernah mengalami 60 ribu ya. Ya itu level-level terendah harga cili di Kota Ambon, 60 ribu rupiah per kilogram. Nah kalau sampai sudah di level 60 ribu rupiah per kilogram, ya kita masih bisa, kati kita sudah bisa dapat beli cili satu cupanya Rp5.000 ya. Dan dijual di piring itu, satu piring kecil itu, piring ramu bilang piring teh itu full ya, Rp5.000. Tapi sekarang kalau kita lihat di piring kecil itu, kita hitung ada 10 butir saja cilinya. Kalau lebih juga 12. Saya sampai beri, saya sempat hitung. Ya, cuma 12 butir, Rp5.000. Siapa makan cili, siapa tidak ini gitu. Kalau buat masak ikan sama sayur, ikannya pakai cili, sayurnya pakai cili, bagaimana 10 butir ini kita bisa bagi-bagi? Nah, lalu bagaimana dengan pengusaha kuliner? Nah, ini tentunya sangat berdampak ya. Iya, orang-orang jualan makanan jadi, kuliner makanan yang biasanya ada sambalnya, ya, ya harus menggunakan cili. Kalau tidak pedas, orang tidak mau beli. Orang yang rakus pedas, ya pasti tidak mau suka. Aduh, sayang pedas, ah. Nah, gitu kan. Biasanya kalau yang orang Ambon yang bilang mulu baraci, ya. Mulu baraci atau tukang makan pedis-pedis ini, nah itu, iya. Tapi karena dengan kondisi demikian, ya apa boleh buat, ya. Terpaksa ada harus yang terpaksa puasa memasak makanannya tanpa ada unsur cabai atau cili tersebut. Tapi untuk pengusaha kuliner, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, kecewa dan tidak kecewa, tetap harus beli cili. Nah, entah nanti seperti apa mereka nanti ketika sudah di dapur, sudah tersaji itu, mereka nanti olahnya seperti apa, mungkin kadar cilinya atau jumlah cilinya dikurangi atau seperti apa. Ya, tetapi kalau untuk di rumah makan, warung itu tetap yang namanya sambal harus ada. Entah nanti dikolaborasikan dengan sambal-sambal yang sudah diproduk di pabrik atau seperti apa, ya tidak tahu. Tetapi intinya harus ada ya, ya namanya gitu. Jadi mau tidak mau, mahal tidak mahal ya, harga berapapun sekilo tetap mereka harus beli. Ya, entahnya nanti strateginya disiasati seperti apa biar bisa terpenuhi, atau jangan sampai usaha jualannya macet ya, tidak jalan ya, begitu namanya juga orang usaha ya. Baik pendengar, ya itu beberapa fakta yang sampai akhir ini terjadi ya pendengar. Kalau untuk beberapa harga komoditas lainnya seperti bawang merah, bawang putih ya, saat ini ada di level harga normal ya, cukup rendah ya. Untuk bawang merah sama bawang putih ada, kemarin itu saya sempat ada, biasanya kan mereka tulis itu ya, mereka tulis di atas karton ya, di atas kardus ya, dengan angka ya, ada yang tulis 36, 38, ada yang 40. Tapi kemarin saya lihat rata-rata 36, 38 ya. 36 itu maksudnya 1 kilo itu 36.000. Kalau beli setengah berapa? 18.000 ya. Ya, saya beli seperempat. Ya, saya beli seperempat ya, dibayar 10.000. Ya lumayanlah. Seperempat-seperempat ya, bawang merah, bawang putih. Ya, daripada kalau datang mahal ya cuma dapat 2 siung atau 3 siung per 5.000. Tapi syukurkan kemarin itu 10.000 bisa dapat 6 siung. Begitu ya pendengar ya. Untuk bawang putihnya gitu. Bersama. Nah, kita masih ada waktu untuk Halo RRI sampai jelang pukul 12 siang. Mana nih ibu-ibu rumah tangga, mungkin bisa memberikan masukan sedikit. Apakah Anda tidak mengeluh dengan tingginya harga cabai ya? Oke, di pasaran. Belum juga mungkin harga minyak kelapa yang mengalami kenaikan ya. Belum juga harga beras yang ada sedikit mengalami kenaikan. Apakah ibu-ibu rumah tangga tidak mengalami keluhan ya? Apakah Anda tidak mengeluh ya? Ya, mungkin mengeluh karena harga pasar atau mengeluh karena uang belanja Anda terpaksa harus diforsir. Atau jatah uang belanjanya kurang, ini tidak pas dengan kondisi saat sekarang. Ya. Memang kalau kita berpikir lebih jauh, seharusnya saat ini ya provinsi-provinsi ada di kawasan Indonesia Timur di musim kemarau ini harus mengusulkan adanya insentif kemahalan harga gitu ya. Insentif kemahalan gitu. Jadi harus ada subsidi kemahalan. Karena kalau kita bertahan dengan begini ya bahaya ini ya. Jadi bagaimanapun harus ya, jangan cuma ketika minyak tanah atau BBM mahal atau apa begitu langka lalu dapat subsidi. Nah, bahan-bahan dapur yang mahal ini juga harus disubsidi. Tapi kelihatannya pemerintah sampai dengan detik ini belum melakukan itu. Nah, akhirnya masyarakat ya pasrah saja gitu ya, terjun bebas gitu menghadapi situasi yang ada. Seharusnya pemerintah juga, kalaupun ya kemarin saya sempat berbicara dengan salah seorang pedagang senior pendengar ya, dia memang menyetujui hal demikian ya, menginginkan pemerintah harus melakukan demikian. Kalaupun stok dari sentra-sentra produksi lagi berkurang, ya setidaknya pemerintah melakukan subsidi lah ya. Pemerintah harus turun ke pasar, berikan subsidi terhadap beberapa ataupun sekian komoditas, misalnya bawang, kalau bawangnya mahal. Nah, sekarang ini cabai ya, misalnya kalau 200, pemerintah sebenarnya kasih subsidi ya berapa persen lah gitulah. Ya, kalau 200, pemerintah subsidinya misalnya 30%, otomatis turunnya 170. Kalau pemerintah subsidinya 50%, berarti turunnya 100. Ya, setidaknya gitu ya. Nah, ini harus dilakukan, gitu. Begitu juga dengan harga-harga komoditas lain, beras, minyak goreng, ya. Kalau harganya tinggi ya pemerintah harus melakukan subsidi. Iya. Karena mendengar kita lihat fakta realitas di pasar itu, kita lihat di salah satu kemasan minyak goreng. Di label itu tertulis Rp15.700 misalnya, ya. Ini untuk harga minyak goreng minyak kita. Harga itu merupakan harga eceran tertinggi yang harus dijual di pasaran. Karena harganya sudah ada di label. Tapi kenyataannya dijual oleh pedagang itu, sekalipun itu minyak bersubsidi dijual melebihi dari harga yang tertera di label itu. Nah, ini juga sudah ada spekulasi-spekulasi yang terjadi. Harga di kemasan 15.000 sekian, tapi yang dijual 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, bervariasi lah. Ya, belum lagi kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Kota Ambon sekarang ini. Orang mengeluh cari minyak tanah sudah semakin sulit, ya. Para supir mobil, supir truk mengeluh harus mengantri berjam-jam untuk dapatkan solar. Yang nyari minyak tanah tenteng jerigen kesana kesini, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Kalau yang dapat ditanya berapa satu gen? 30.000. Berapa satu gen? 35.000. Loh, bisa begitu? Iya, katanya dibeli dari pihak ini, dari tangan ke tangan. Mereka udah jual dari tangan ketiga. Mereka bukan lagi pihak kedua atau pihak ketiga, tapi mereka udah pihak keempat. Iya. Kalau di agen ya memang stabil 20.000, tapi susahnya untuk dapat di agen. Masuk hari ini besok udah habis, udah ludes. Iya, mendengar kenyataannya gitu ya. Saya di sana demikian, mengalami demikian. Ketika ini melintas dengan motor, ya loh ini ada sementara baru diisi. Ah udah, sebentar sore ada. Datang sebentar tanya lagi. Paginya ngisi, sore tanya, "Bos, minyak ada kah?" "Sudah habis, Pak." Lah, padahal baru isi pagi. Sorenya udah habis, besok pagi tidak ada lagi, kosong. Pada kemana itu?

0: di lapangan. Begitulah yang terjadi, pendengar.
1: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Baik, pendengar di penghujung jumpa kita di Halo RRI. Ada penelpon yang mau bergabung dengan kita. Halo RRI, selamat pagi. Jelang siang. Udah siang ini.
1: Selamat pagi RRI Ambon.
0: Pagi, dengan ibu siapa di mana ibu?
1: Dari Ibu Yanti di Batu Meja.
0: Ya, silakan Ibu Yanti, apa yang mau disampaikan?
1: Iya, Kak Dede, ya. Panggilannya sudah angkat topik untuk masukan-masukan masyarakat ini toh.
0: Iya, iya.
1: Danki banyak-banyak Pak RRI Ambon yang selalu kasih buka ruang buat ketua masyarakat sampaikan ketua keluhan-keluhan.
0: Baik.
1: Jadi ada dua, ya, ada
0: silakan.
1: Dua.
0: Silakan.
1: Iya. Yang pertama itu beta nih sebagai masyarakat itu mau sampaikan beta punya keluhan ini tentang minyak tanah.
0: Minyak tanah, ya, baik. Ketua
1: ibu rumah tangga
0: betul,
1: itu,
0: betul, ya.
1: Ketua kalau saya ada minyak tanah tuh, ketua kayak rasa susah bisa bikin apa-apa lain.
0: Iya.
1: Sementara minyak tanah sekarang itu, kalau dulu itu ketua mau beli itu minyak tanah tuh 5 liter tuh 20.000.
0: Iya.
1: Dan masih bisa dapat, tapi sekarang 25.000 pun ketua susah dapat.
0: Iya.
1: Ketua mesti tunggu waktu, karena sekarang tuh satu minggu menurut yang pengecer yang kita biasa beli itu,
0: yeah.
1: Sekarang satu minggu satu kali dan masuk itu langsung habis karena orang sudah taruh dong penggen-gen semua, jadi katanya
0: okay,
1: yang
0: baik.
1: Dapat bagian sesampai. Kemudian yang kedua, kalau ketua beli sampai di pasar atau di tempat lain, dia sudah naik sampai 20, 25, bahkan sampai 26.000 per 5 liter.
0: Oke.
1: Okay. Itu kata mesti jalan cari lagi di motor kiri kanan sampai di pasar sana.
0: Baik.
1: Itu. Jadi maksud beta, tolonglah untuk pemerintah dalam hal ini, agen-agen yang memang bertugas untuk itu, supaya bagaimanalah masyarakat ini jangan disusahkan untuk hal-hal yang menyangkut ketong punya kepentingan dan kebutuhan. Kemudian masalah air.
0: Oke.
1: Okay. Seperti tadi minyak tanah, air ini kayak macam ketong yang macam susah air, khususnya saya sampai di tempat-tempat yang di beberapa tempat khususnya di ketong Batu Meja itu air, tapi kayak macam airnya itu kayak kotor begitu. Jadi apa musim panas air semakin kurang, atau jadi airnya sudah tidak bersih dari sumur-sumur yang ketong pakai tuh.
0: Baik.
1: Bukan air pam ya, dari air
0: baik,
1: sumur
0: baik.
1: Itu pun kayak merah gitu. Iya, kayak merah.
0: Oke.
1: Okay. Begitu Kak Dede, jadi
0: baik.
1: Ya, jadi ini kita sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Yanti di Batu Meja. Keluhannya ya Ibu Yanti merespon apa yang saya sempat tadi jabarkan, yaitu terkait dengan air dan juga minyak tanah atau BBM. Ya. Baik, karena memang waktu Ibu Yanti bergabung sudah mepet, sehingga untuk merespon langsung jawabannya otomatis kita sudah terbatas waktu. Tapi nanti saya akan coba teruskan permasalahan yang ada ini untuk ke Pak Pitsai Mima ya di Perumdam Tirtayapono untuk mendapat sedikit komentarnya nanti. Ketika beliau sudah kasihkan, nanti baru kita sampaikan apa yang menjadi komentar dari Pak Pitsai Mima. Ya, karena beliau juga sudah pesankan buat saya, kalau ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait dengan permasalahan air bersih di saat ini, tolong teruskan ke beliau, pendengar ya. Karena di minggu kemarin itu saya sempat mendapatkan aduan dari warga, kebetulan ya dibilang cukup kenalan juga.

0: saya kenalan di Skip itu, ya, dan dia tahu bahwa saya ada di media di sini, dan dia menyampaikan dan menunjukkan langsung bahwa ada terjadi kebocoran pipa, ya, kebocoran pipa di bawah jembatan Kali Waitomu di Skip situ, ya. Dan ini sudah terjadi sepanjang sekian. Kemudian saya potret, ya, saya ambil gambarnya, langsung saya teruskan ke Perumdam Tirta Yapono, Pak Pit Saimima. Dan beliau saat itu ketika mendapatkan informasi dari saya, beliau pun langsung respect, ya, merespon cepat dengan langsung turun ke lokasi pecahnya atau bocornya pipa tersebut. Dan sehari keesokannya langsung diperintahkan seluruh petugas untuk langsung memperbaiki. Nah, ini ya respon cepat dari Perumdam Tirta Yapono untuk mengatasi permasalahan air bersih terkait dengan pipa bocor. Dan mudah-mudahan nanti Ibu Yanti, permasalahan air bersih ini berkaitan dengan kualitas air yang didapat ya oleh masyarakat. Ada orang bilang air sukabor, air sukeru, ya, atau warnanya sudah berubah. Iya, jangan-jangan mungkin karena pengaruh kemarau atau seperti apa, ya, nanti kita coba konfirmasikan. Dan jawabannya nanti kita akan hadirkan pada saat Halo RRI, karena waktu kita sudah mepet di saat ini. Ya, akhirnya saya tutup acara Halo RRI, terima kasih, dan sampai ketemu di lain waktu atau nanti di hari Senin. Senin, Rabu, dan di Jumat setiap pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indeks ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar. Sudah di menit ke-14 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan kami masih di sini untuk tetap temani Anda di sepanjang perjalanan edisi siaran Jumat 25 September 2026. Nah, hari ini bertepatan dengan hari Jumat dan beberapa saat lagi tentunya nanti kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Tentunya untuk menyiarkan jalannya sholat Jumat di hari ini. Untuk itu, kami menyapa juga saat ini kepada para pendengar, saudara kaum muslimin muslimah di kota Ambon dan sekitarnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Di tengah-tengah kesibukan Anda akan tiba saatnya waktunya untuk Anda menunaikan kewajiban sholat Jumat Anda di hari ini secara berjemaah. Nah, bagi yang mungkin sudah saat ini sudah mulai bersiap-siap, bersih-bersih diri atau mulai berpakaian, berdandan dan sebagainya dan siap untuk menuju ke masjid atau musola untuk menunaikan sholat Jumat Anda, kami ucapkan selamat bersiapkan diri saja dan selamat menunaikan kewajiban sholat Anda. Baik, jelang terhubung dengan Masjid Al-Fatah nanti, kami hadirkan ke ruang dengar Anda kepada saudara pendengar kaum muslimin muslimat rangkaian lagu-lagu islami mendatang ini.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

0: Fabregas
1: ganda.
0: Saat ini di siaran sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Assalamualaikum, Ita, silakan.

Para ulama menjelaskan bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, mengerjakan, melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sebaliknya, menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah yang telah disampaikan oleh sang baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa. Dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan ingat sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Tidak hanya itu, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah, yakin sesungguhnya Allah akan memudahkan, memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya itu, dalam ayat yang tadi Khatib bacakan, Allah berfirman, Allah akan memberikan kita nikmat, karunia, rahmat yang mana kita tidak menduganya. Namun karena ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan hal tersebut. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari terus kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini tentu kita tidak luput dari namanya ujian. Karena sesungguhnya hidup adalah tempat diberikannya ujian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya agar kita diuji. Ada yang sedang diuji dengan ekonomi, sedang memikul beban yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Maka ketika ujian ataupun cobaan itu datang bertubi-tubi, manusia biasanya memilih salah satu dari tiga sikap. Menyerah, putus asa. Kedua, mengeluh tanpa henti, atau bangkit sambil bersandar kepada Allah. Islam mengajarkan sikap yang ketiga, optimisme seorang mukmin. Dan hal ini banyak sekali diperintahkan, diajarkan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, terkait sikap optimis, kita bisa belajar dari sosok Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Ia mengatakan kepada anaknya bahwa tidak ada yang lebih besar dan lebih luas daripada lautan rahmat Allah. Seorang Nabi Ya'qub atau seorang Ya'qub alaihissalam, ia diuji dengan cobaan yang silih berganti. Ia kehilangan anak yang sangat disayanginya, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ia menghadapi musim paceklik atau kemarau yang sangat panjang. Lalu kemudian ia kehilangan pula anaknya yang lain, yaitu Bunyamin, adiknya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka coba kita bayangkan, seorang ayah yang sudah tua renta kehilangan dua anak kesayangannya di tengah krisis pangan. Kalau ada manusia yang pantas berputus asa, barangkali Nabiullah Ya'qub alaihissalam lah orangnya. Namun beliau tidak pernah menyerah. Beliau terus berikhtiar dan berdoa, bahkan mengajak anak-anaknya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Al-Quran mengabadikan keteguhan hati beliau dalam surat Yusuf ayat 87.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya, yaitu Bunyamin. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada tiga pelajaran penting dari ayat yang tadi khatib bacakan yang mengisahkan tentang kisah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Pelajaran pertama, optimisme tidak berarti kita dilarang bersedih. Nabi Ya'qub adalah seorang nabi, tetapi juga menangis. Al-Quran menyebut kedua matanya memutih karena kesedihan. Meski begitu, lihat kemana ia membawa kesedihannya. Ayat sebelumnya berfirman, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa'alamu minallahi ma la ta'alamun. Yang artinya, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Yusuf ayat 86. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, silakan bersedih, silakan menangis. Hal tersebut merupakan wajar, fitrah manusia. Tetapi adukanlah semua itu kepada Allah. Jangan dibiarkan menjadi keputusasaan, pesimisme. Orang yang optimis tetap merasakan luka, tetap merasakan sedih. Bedanya ia tahu kemana membawa lukanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran kedua, optimisme bukan sekedar berangan-angan, melainkan bergerak, terus berikhtiar. Perhatikan perintah Nabi Ya'qub alaihissalam, idhabu fatahassasu, pergi dan carilah. Maknanya, carilah dengan sungguh-sungguh, kerahkanlah seluruh indera dan kemampuan kalian. Nabi Ya'qub tidak berkata, duduklah, tunggulah keajaiban. Tapi ia memerintahkan anak-anaknya untuk bergerak, untuk berangkat, untuk berusaha dengan optimal dan sungguh-sungguh. Inilah optimisme seorang mukmin. Hatinya yakin kepada Allah, kakinya terus melangkah. Doa tanpa ikhtiar adalah angan-angan, sedangkan ikhtiar tanpa doa adalah kesombongan. Nabi Ya'qub menggabungkan keduanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, putus asa orang yang pesimis adalah persoalan akidah, bukan hanya sekedar persoalan perasaan. Ayat ini atau ayat yang tadi khatib bacakan ditutup dengan kalimat yang tegas, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Mengapa orang yang berputus asa disebut dengan orang yang kafir? Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar asal Nusantara, dalam kitabnya Tafsir Marahlabid menjelaskan bahwa keputusasaan dapat menjerumuskan seorang hamba kepada kekufuran. Sebab orang yang berputus asa dari rahmat Allah seakan-akan meyakini bahwa Allah tidak mampu menolong, tidak mampu atau tidak mengetahui keadaan hambanya, atau bakhil, pelit terhadap hambanya. Ia mengatakan, li'anna al-ya'sa min rahmatillahi ta'ala la yahsulu illa idza taqada al-insanu anna al-ilah ghairu qadirin 'alal kamal au ghairu 'alimin bi jami'il ma'lumat au bakhilun wa kullu wahidin min hadhihi thalathah yujibul kufra fa thabata anna al-ya'sa la yahsulu illa liman kana kafiran. Yang artinya, sebab putus asa dari rahmat Allah hanya terjadi ketika seorang meyakini bahwa Tuhan tidak maha kuasa secara sempurna, tidak mengetahui segala sesuatu, atau bakhil, pelit terhadap hambanya. Masing-masing dari ketiga keyakinan ini menyebabkan kekufuran. Maka jelaslah bahwa keputus asaan hanya terjadi pada orang-orang yang kafir.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berkata sudahlah tidak ada harapan lagi, tanpa sadar kita sedang meragukan kekuasaan Allah, meragukan ilmu Allah dan kemurahan Allah. Karena itu optimisme dalam Islam adalah bagian daripada keimanan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi ketika kita berprasangka baik bahwa Allah akan menolong, maka Allah akan menolong. Jika kita berprasangka bahwa Allah akan membukakan jalan, maka pasti Allah akan membukakan jalan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semua kita pasti diberikan cobaan, pasti diberikan ujian. Tidak ada yang hidupnya mulus-mulus saja. Tapi yakinlah, sesungguhnya bersama kesusahan, bersama ujian, ada kemudahan, ada pertolongan. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, disebut dua kali, yang artinya sesungguhnya bersama kesusahan terdapat kemudahan atau pertolongan Allah. Diulang lagi, bersama kesusahan pasti ada pertolongan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa seorang muslim tidak boleh berputus asa. Bagi seorang muslim wajib terus optimis, pantang menyerah menghadapi segala permasalahan, karena ia yakin apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya itulah yang terbaik, dan Allah senantiasa memberikan sesuatu sesuai kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan kesusahan melainkan kita mampu untuk menghadapi hal tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, plot twist atau ending dari kisah Nabi Yakub, berkat ikhtiar dan doanya, ia kemudian kembali bertemu dengan anaknya yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ia kemudian kembali dengan anaknya yaitu Nabiullah, seorang Bunyamin. Tidak hanya itu, bahkan anaknya Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di negeri Mesir. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, optimisme merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin bersikap pesimis, berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena ingat, sesungguhnya rahmat Allah sangat amat luas. Bukankah Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Teruslah berdoa, teruslah berikhtiar, semoga setiap hajat kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wanita salehah.
2: Para umat Islam dimanapun Anda berada, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda salat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Untuk hari ini pendengar kita di Jumat 25 September 2026, Anda bersama kami Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan pendengar dengan lagu-lagu religi untuk Anda umat Islam hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Adalah sebaik-baik keindahan menatapnya, menyejukkan kalbu, mendengarkan suaranya, menghanyutkan batin, ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setelah

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

0: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi di mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
1: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Setidaknya
1: kami untuk Anda berjalan Jumat 25 September 2026. Dan saya

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

0: Pro1 RRI Ambon.
1: Polemik pengelolaan PT DSA di Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, kembali menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Ambon. Selain pelayanan air bersih yang dinilai buruk, sistem pengelolaan hingga pertanggungjawaban keuangan perusahaan penyedia air limbah dan bersih tersebut turut dipertanyakan. DPRD menyoroti ketimpangan kepemilikan saham PT DSA, di mana pemerintah Kota Ambon melalui Perumdam Tirta Yapona menguasai 99% saham, sementara 1% sisanya dipegang Koperasi Jasa Karyawan PT DSA. Namun, pihak minoritas dinilai justru mendominasi kebijakan dan fungsi perusahaan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon Luki Upulatunikiulu menegaskan, Pemkot Ambon harus segera mengambil tindakan tegas atas kondisi abnormal ini. Nikiulu mengungkapkan, Perumdam Tirta Yapono telah 4 kali mengajukan permohonan tertulis sepanjang Juni hingga Juli 2026 untuk menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Agenda yang diusulkan mencakup evaluasi kinerja, laporan keuangan serta perombakan direksi dan komisaris sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Di sisi lain, keluhan masyarakat terkait krisis air bersih terus menumpuk di area konsesi PT DSA, meliputi wilayah Desa Batu Merah, Pandan Kasturi hingga Karang Panjang. Padahal penyediaan air bersih merupakan bagian dari 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, temani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini pendengar kita di Jumat 25 September 2026, saya Josuri bersama Anda. Kita mulai dengan informasi pertama pendengar dari RRI Langgur. Kota Tual menjadi lokasi peluncuran implementasi kerjasama perikanan tangkap Indonesia dan Tiongkok. Informasi tersebut berikut selengkapnya dilaporkan oleh Iren Hari Cahyani.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG di Pelabuhan Perikanan PT Samudra Indo Sejahtera Kota Tual, Maluku, Kamis pagi. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan kerjasama perikanan tangkap kedua negara yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan di kawasan Timur Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotaria Latif, menjelaskan TCG merupakan tindak lanjut kesepakatan kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok yang

0: kemudian diterjemahkan ke dalam kerjasama teknis sektor perikanan tangkap.
1: Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia dan RRT sepakat menempatkan beberapa prinsip sebagai fokus utama, yaitu kepatuhan dan pengaturan, zona penangkapan ikan, ukuran kapal, alat penangkapan ikan, jalur dan daerah penangkapan ikan, dan penanganan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Perjanjian TCG ini juga mencakup kerjasama teknis penangkapan ikan, pembangunan fasilitas perikanan di darat, pengolahan ikan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
0: Menurut Lotaria, dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang digunakan merupakan kapal berbendera Indonesia berukuran 200 hingga 400 gross ton, dilengkapi teknologi penangkapan modern. Seluruh awak kapal perikanan wajib merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan. Sementara tenaga ahli penangkapan ikan dapat berasal dari luar negeri sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan penangkapan ikan akan dilakukan di zona penangkapan ikan terukur yang mencakup WPP NRI 716, 717, 718, 572, dan 573 dengan menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh aktivitas penangkapan, pendaratan hasil tangkapan, hingga proses pembongkaran ikan di pelabuhan akan berada di bawah pengawasan pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan nasional. Saat ini sebanyak 42 kapal telah mengantongi surat izin usaha perikanan atau SIUP, sementara 33 kapal telah memiliki surat izin penangkapan ikan dan siap beroperasi di zona 3. Kapal-kapal tersebut juga akan diberi penandaan khusus untuk memudahkan proses pengawasan di lapangan. Pemerintah memperkirakan implementasi TCG mampu menghasilkan produksi sekitar 9.500 ton ikan per tahun, dengan potensi penerimaan negara bukan pajak mencapai 65 miliar rupiah. Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan ikan di Pelabuhan Pangkalan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil perikanan, serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dipasarkan maupun diekspor. Irina Haricahya Yani melaporkan.
2: Pendengar, PT Pos Indonesia Somlaki optimis penyaluran bansos PKH tepat sasaran. Informasi tersebut berikut dilaporkan Jeffrey Ranglalin dari RRI Somlaki.
3: Kepala PT Pos Indonesia Somlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Julius Ganggenora mengatakan hal itu menyusul pertanyaan RRI seputar sejauh mana PT Pos Indonesia Somlaki dapat memastikan penyaluran dana bantuan pemerintah tepat sasaran. Dikatakannya, penyaluran dilakukan berdasarkan data yang ada di pihaknya, bahkan perwakilan tak dapat menerima bantuan tersebut. Dalam penyaluran ini, PT Pos Indonesia tak bisa main-main karena proses penyaluran terpantau langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahkan bagi penerima manfaat lainnya yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, PT Pos Indonesia Somlaki langsung mendatangi nama sebagaimana tertera, dan ini biasanya dilakukan setelah penyaluran dana pemerintah itu dinyatakan rampung. Sebelumnya, Julius Ganggenora mengaku jika penyaluran dana bantuan pemerintah ini telah dilakukan berulang kali, bahkan sejauh ini tidak ada keberatan atau komplain para penerima manfaat, atau bahkan peserta yang tidak menerima manfaat karena berbagai alasan sebagaimana dikemukakan. Tidak hanya bantuan sosial dalam bentuk program Keluarga Harapan atau PKH, namun sejumlah bantuan pemerintah lainnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia secara keseluruhan dan berjalan normal sebagaimana rujukan yang telah ditetapkan. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
2: Dan informasi berikutnya, pendengar dari kami RRI Ambon, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 79 kampung nelayan merah putih di Maluku tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Sebanyak 79 kampung nelayan merah putih KNMP sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Provinsi Maluku. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencakup dua lokasi, yakni di Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Menurutnya, program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku.
5: Tahun ini kami mendapat 79 kampung nelayan merah putih yang sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku. Ini kan peningkatan yang sangat signifikan.
4: Dikatakan, pembangunan KNMP menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat nelayan di Maluku. Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peningkatan jumlah pembangunan tersebut menjadi bagian dari dukungan KKP terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain, peningkatan yang sangat signifikan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah pemukiman nelayan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap, seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

0: dibantu juga langsung dengan bersamaan dengan pihak pendamping.
1: Tetapi itu ketika masyarakat merasa bahwa dia tidak harusnya masuk tetapi tidak dapat, salah satu cara yang bisa digunakan itu melalui sanggah.
2: Selamat sore pendengar, itulah Dr. Tindakasi dengan Ika Maluku sore ini dirangkaikan dengan sejumlah topik yang lain. Bersama saya Joshua Rulina, Dinamika Maluku ini.

berita selengkapnya. Pedagang aparat ke Polsek Sirimau berhasil membongkar kasus pencurian dengan pemberatan yang membobol gudang PT Solusi Intira Sejahtera Jalan Rijali, Kota Ambon. Dua pelaku yakni seorang perempuan berinisial NN, 25 tahun, dan pria berinisial ST, 29 tahun, yang merupakan residivis, berhasil ditangkap petugas. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita belasan ponsel berbagai merek, mulai dari iPhone hingga Samsung, serta satu unit MacBook dengan total kerugian mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Kapolsek Sirimau Ibtu Bastian Tuhuteru menjelaskan aksi kejahatan ini melibatkan orang dalam. Tersangka NN yang merupakan mantan karyawan perusahaan tersebut memanfaatkan pengetahuannya tentang situasi gudang untuk melancarkan aksinya bersama ST pada pertengahan September lalu. Sebelum membobol jendela bangunan, para pelaku terlebih dahulu mematikan kamera CCTV untuk menghilangkan jejak. Seluruh barang bukti hasil curian disembunyikan di sebuah kamar kos dan rencananya akan dijual kembali. Namun polisi bergerak cepat menggagalkan rencana tersebut. Satu tersangka ditangkap di Ambon, sementara ST sempat melarikan diri sebelum akhirnya dibekuk petugas di wilayah Masohi, Maluku Tengah. Saat ini NN dan ST telah ditahan di rumah tahanan terpisah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan

0: dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. PT POS Indonesia Somlaki optimis penyaluran bansos PKH tepat sasaran. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Jeffrey Ranglalin.
1: Kepala PT POS Indonesia Somlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Julius Gamgenora mengatakan hal itu menyusul pertanyaan RRI seputar sejauh mana PT POS Indonesia Somlaki dapat memastikan penyaluran dana bantuan pemerintah tepat sasaran. Dikatakannya, penyaluran dilakukan berdasarkan data yang ada di pihaknya, bahkan perwakilan tak dapat menerima bantuan tersebut. Dalam penyaluran ini, PT POS Indonesia tak bisa main-main karena proses penyaluran terpantau langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahkan bagi penerima manfaat lainnya yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, PT POS Indonesia Somlaki langsung mendatangi nama sebagaimana tertera, dan ini biasanya dilakukan setelah penyaluran dana pemerintah itu dinyatakan rampung. Sebelumnya, Julius Gamgenora mengaku jika penyaluran dana bantuan pemerintah ini telah dilakukan berulang kali, bahkan sejauh ini tidak ada keberatan atau komplain para penerima manfaat, atau bahkan peserta yang tidak menerima manfaat karena berbagai alasan sebagaimana dikemukakan. Tidak hanya bantuan sosial dalam bentuk program Keluarga Harapan atau PKH, namun sejumlah bantuan pemerintah lainnya disalurkan melalui PT POS Indonesia secara keseluruhan dan berjalan normal sebagaimana rujukan yang telah ditetapkan. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Beredar dua titik kebakaran lahan melanda Ohoi Kolser Kecamatan Kecil, Maluku Tenggara. Hanya dalam kurun waktu sehari, beruntung ketangkasan dan respon cepat dari Regu 3 Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara berhasil mencegah kobaran api merembet ke pemukiman warga di sekitarnya. Kebakaran pertama dilaporkan warga sekitar pukul 11.35, di mana sebanyak 13 personil damkar beserta armada pemadam langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Tanpa sempat beristirahat, tim damkar kembali menerima laporan insiden kebakaran lahan kedua di titik berbeda di wilayah Ohoi Kolser pada pukul 13.30. Petugas pun langsung bergerak cepat meluncur ke lokasi kedua dan berjibaku hingga si jago merah berhasil dikuasai sepenuhnya. Berkat penanganan sigap tersebut, seluruh titik api berhasil dipadamkan tanpa memakan korban jiwa. Menanggapi maraknya kejadian tersebut, pihak Damkar Maluku Tenggara menghimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan, mengingat cuaca musim kemarau sangat rawan memicu kebakaran hutan dan lahan. Beredar Kota Tual menjadi lokasi peluncuran implementasi kerjasama perikanan tangkap Indonesia dan Tiongkok. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG di Pelabuhan Perikanan PT Samudra Indo Sejahtera Kota Tual, Maluku, Kamis pagi. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan kerjasama perikanan tangkap kedua negara yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan di kawasan Timur Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotaria Latif, menjelaskan TCG merupakan tindak lanjut kesepakatan kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok yang kemudian diterjemahkan ke dalam kerjasama teknis sektor perikanan tangkap.
3: Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia dan RRT sepakat menempatkan beberapa prinsip sebagai fokus utama, yaitu kepatuhan dan pengaturan, zona penangkapan ikan, ukuran kapal, alat penangkapan ikan, jalur dan daerah penangkapan ikan, dan penanganan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Perjanjian TCG ini juga mencakup kerjasama teknis penangkapan ikan, pembangunan fasilitas perikanan di darat, pengolahan ikan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
2: Menurut Lotaria, dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang digunakan merupakan kapal berbendera Indonesia berukuran 200 hingga 400 groston, dilengkapi teknologi penangkapan modern. Seluruh awak kapal perikanan wajib merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan. Sementara tenaga ahli penangkapan ikan dapat berasal dari luar negeri sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan penangkapan ikan akan dilakukan di zona penangkapan ikan terukur yang mencakup WPP NRI 716, 717, 717. 518, 572, dan 573 dengan menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh aktivitas penangkapan, pendaratan hasil tangkapan, hingga proses pembongkaran ikan di pelabuhan akan berada di bawah pengawasan pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan nasional. Saat ini sebanyak 42 kapal telah mengantongi surat izin usaha perikanan atau SIUP, sementara 33 kapal telah memiliki surat izin penangkapan ikan dan siap beroperasi di zona 3. Kapal-kapal tersebut juga akan diberi penandaan khusus untuk memudahkan proses pengawasan di lapangan. Pemerintah memperkirakan implementasi TCG mampu menghasilkan produksi sekitar 9.500 ton ikan per tahun dengan potensi penerimaan negara bukan pajak mencapai 65 miliar rupiah. Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan ikan di Pelabuhan Pangkalan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil perikanan, serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dipasarkan maupun diekspor. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kelurahan Siwalima Pulau-Pulau Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.875 keluarga penerima manfaat untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total bantuan beras yang didistribusikan mencapai 86 ton lebih, di mana setiap keluarga penerima mendapatkan jatah total 30 kg. Lurah Siwalima, Mesak Lasarus Labok, menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap berbasis wilayah RT guna menghindari kerumunan di kantor kelurahan. Mesak mengakui data penerimaan dari Bulog dan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional masih memiliki dinamika ketidaksesuaian di lapangan. Karena itu pihaknya mengarahkan warga tidak mampu yang belum terdata untuk mengajukan pembaruan data melalui Dinas Sosial agar alokasi bantuan berikutnya bisa lebih tepat sasaran. Kelurahan Siwalima mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan bantuan beras tersebut demi memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan melarang keras menjualnya kembali. Pihak kelurahan juga menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan pangan ini bebas biaya atau gratis tanpa ada pungutan atau apapun kepada warga.

0: Bergerak kita ke berita selanjutnya. Kantor Pertanahan Tual Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk tetap bekerja profesional, independen, dan teguh berpegang pada aturan hukum dalam memproses sertifikasi tanah. Langkah ini diambil menyusul maraknya potensi sengketa tanah di tengah masyarakat yang dipicu oleh semakin tingginya nilai ekonomi suatu bidang lahan. Kepala Kantor Pertanahan Tual Maluku Tenggara Erwin Terseman menjelaskan bahwa tingginya nilai jual tanah kerap memicu klaim dari berbagai pihak. Kendati demikian, pihak BPN memastikan akan tetap memproses permohonan secara netral dan transparan selama seluruh masyarakat terpenuhi serta tidak ada niat jahat di dalamnya. Pihaknya juga bersikap terbuka dalam menerima aduan atau keberatan dari masyarakat selama proses penerbitan sertifikat berlangsung. Guna menyelesaikan konflik, Kantor Pertanahan Tual Maltra siap memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian akan diserahkan ke jalur peradilan dan BPN baru akan melanjutkan proses administrasi setelah ada keputusan hukum yang berkekuatan tepat dan tetap. Pregar desil belum sepenuhnya sesuai kondisi warga. Pemutakhiran data jadi tantangan. Terkait dengan informasi ini, pregar berikut dilaporkan oleh Rauda Utana.
1: Akurasi data desil masih menjadi persoalan dalam memastikan bantuan sosial di Kota Ambon tepat sasaran. Di lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah. Sementara data yang menjadi dasar penyaluran bantuan perlu terus diperbaharui agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi, menjelaskan desil merupakan bagian dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima bantuan seperti program keluarga harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Namun khususnya PKH, penentuan penerima juga mempertimbangkan indikator lain seperti keberadaan ibu hamil, lansia maupun penyandang disabilitas dalam keluarga. Menurut Wendy, data masyarakat bermula dari musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, data dimutakhirkan dan dikelompokkan berdasarkan indikator sosial ekonomi dengan melibatkan Badan Pusat Statistik.
2: Tetapi itu ketika masyarakat merasa bahwa dia tidak harusnya masuk tetapi tidak dapat, salah satu cara yang bisa digunakan itu melalui sanggah. Sanggah itu bisa dilakukan di desa melalui operator desa, bisa juga melalui dinas sosial, dan bisa sendiri langsung melalui cek bansos, di situ bisa lakukan sanggah. Nah, di dalam situ nanti bisa dimasukkan foto rumah tampak depan, foto rumah tampak ruang keluarga, dan foto untuk kamar mandi atau WC-nya. Itu akan ditampilkan dengan mencoba menyertakan ID PLN listrik rumah tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hani Tamtelahitu, mengatakan Disdukcapil berperan dalam memperkuat akurasi data melalui validasi serta pemadanan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan identitas warga yang masuk dalam data penerima bantuan sesuai dengan kondisi administrasi kependudukannya.
2: Kenyataan yang ada hari ini, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Ambon khususnya, sama seperti apa yang telah disampaikan Ibu Kadi Sosial, bahwa memang hari ini banyak masyarakat yang bermasalah soal NIK. Ini menjadi masalah, dan karena itu oleh Ditjen Dukcapil itu kita menggagas aplikasi KD. Itu salah satunya keunggulannya adalah keamanan datanya dijamin di situ. Kita tidak perlu lagi fotokopi KTP fisik, karena kalau ketika kita fotokopi KTP fisik, dipastikan kemungkinan terjadi digunakan, tercecer dan digunakan oleh orang lain seperti judi online, pinjaman online dan sebagainya. Dan karena itu, Ditjen Dukcapil menggagas inovasi aplikasi KD itu yang sekarang sudah dijalankan di Kota Ambon sejak tahun 2023 itu.
1: Di sisi lain, Yayasan Rumah Generasi menemukan masih adanya persoalan di lapangan, terutama yang dialami kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Persoalan administrasi kependudukan seperti identitas yang belum sesuai atau belum diperbarui dapat menjadi kendala dalam proses verifikasi dan juga berpengaruh terhadap penentuan penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan pemutakhiran data desil tidak cukup dilakukan sekali, tapi perlu berlangsung secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, serta kelompok pendamping. pendamping di tingkat desa, negeri, dan kelurahan.
2: Kami melihat bahwa di dalam satu minggu kemarin, kami sebenarnya memastikan itu dengan mencoba untuk berdiskusi di desa negeri yang menjadi dampingan kami. Nah, sebenarnya bicara data desil, itu ada, ya tadi kayak Ibu Kadis Sosial juga bilang bahwa ternyata ada banyak tantangan yang terjadi. Terkhususnya kepada teman-teman yang adalah kelompok rentan. Karena kami berfokus kepada teman-teman dengan kelompok rentan, salah satunya adalah disabilitas. Itu ada banyak teman-teman yang ketika mereka memastikan verifikasi data mereka dalam perlindungan sosial sebagai penerima data bansos, mereka yang adalah harusnya dengan data mereka ada di desil 1 sampai 4, tapi dalam verifikasi itu data-data itu mengalami perubahan. Termasuk misalnya kalau mereka ada di data desil 1 sampai 4, begitu mereka verifikasi lewat desa, itu mereka ada di desil 6 dan desil 10, bahkan sampai pada level itu.
1: Dikatakan, perbaikan dan pemadanan data diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata masyarakat, sehingga bantuan sosial dapat diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria dan juga membutuhkan. Rauda Utana melaporkan.
0: Pregar personel Polsek Tanimbar Utara terus gencar memberikan edukasi hukum serta bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras kepada pelajar melalui program Polisi Mengajar. Kali ini sosialisasi menyasar siswa-siswi SMK Negeri 1 Kepulauan Tanimbar di Desa Watidal untuk membentengi generasi muda dari ancaman barang haram tersebut. Dipimpin PS Kanit Binmas Aibda Esa Isak bersama Babin Kantipmas Desa Ridol Briptu W. Watbual, para siswa dibekali pemahaman mengenai dampak buruk narkoba, mulai dari gangguan kesehatan fisik, kerusakan mental, hingga ancaman sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain memaparkan penggolongan narkotika, petugas juga mengajak para pelajar untuk bijak dalam memilih lingkungan pertemanan serta aktif menyalurkan energi melalui kegiatan positif seperti olahraga dan berorganisasi. Kapolsek Tanimbar Utara AKP Simpson Kormasela berharap melalui program tersebut para siswa SMK Negeri 1 Kepulauan Tanimbar dapat menjadi agen perubahan yang berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan miras. Pregar kapal yang beroperasi di tiga wilayah pengelolaan perikanan di Maluku wajib mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan milik pemerintah Provinsi Maluku. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehopuring.
3: Hasil tangkapan kapal yang beroperasi di tiga wilayah pengelolaan perikanan WPP di Maluku nantinya wajib didaratkan di pelabuhan pendaratan milik pemerintah Provinsi Maluku. Kebijakan tersebut menyusul rencana Menteri Kelautan dan Perikanan menghentikan relaksasi penangkapan ikan terukur yang selama ini memungkinkan terjadinya transhipment di laut. Tiga WPP yang dimaksud yakni Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyebut, penerapan ketentuan tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, rencana penghentian transhipment merupakan respon pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat Maluku. Ia menilai, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan aktivitas penangkapan ikan memberikan manfaat lebih bagi daerah.
4: Tapi kami juga realistis bahwa itu akan terjadi secara bertahap dan transisi, karena begitu kalau semua langsung mendaratkan kapal, kita juga butuh kesiapan-kesiapan. Tapi yang paling penting, kabar gembiranya adalah tuntutan atau aspirasi masyarakat Maluku agar transhipment itu dihentikan telah direspon secara baik oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan.
3: Pemerintah Provinsi Maluku juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas respon terhadap tuntutan tersebut. Gubernur Hendrik berharap kebijakan itu dapat memperkuat pengelolaan sumber daya perikanan sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat di Provinsi Seribu Pulau ini. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas Perikanan setempat berkomitmen untuk mengawal usulan penambahan kuota BBM bersubsidi khusus SPBU nelayan ke pemerintah pusat. Langkah ini diambil guna memastikan 10 SPBU nelayan yang telah beroperasi di wilayah Maluku dapat melayani kebutuhan energi masyarakat pesisir secara optimal. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku John Laipeni menjelaskan bahwa ketersediaan pasokan BBM seperti solar dan pertalite sangat krusial seiring bertambahnya fasilitas penyaluran BBM bagi nelayan. Saat ini 10 SPBU nelayan telah tersebar di berbagai daerah mulai dari Seram bagian barat, Buru, Maluku Tengah hingga Kepulauan Aru dan Tanimbar. Selain memperkuat kuota yang ada, DPRD juga mendorong pembukaan titik pelayanan baru, salah satunya di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang kini dalam tahap koordinasi teknis bersama investor. DPRD berharap ketersediaan BBM bersubsidi yang memadai dan perluasan jaringan SPBU nelayan dapat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, serta kehadiran infrastruktur energi ini juga diharapkan mampu mendukung pembangunan kawasan kampung nelayan mandiri, serta memperkuat kesejahteraan warga pesisir. Memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan, tim Ombudsman RI Perwakilan Maluku melakukan penilaian pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Aru. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
5: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku kembali melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Aru melalui kegiatan penilaian administrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Penilaian ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Ombudsman RI yang dilaksanakan secara nasional terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun instansi penyelenggara pelayanan publik lainnya. Kabupaten Kepulauan Aru kembali menjadi salah satu lokus penilaian Ombudsman RI pada tahun 2026. Sebelumnya, Kabupaten Kepulauan Aru tidak termasuk dalam lokus penilaian tahun 2025 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Pada tahun 2026 ini, penilaian kembali dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Selamat menyampaikan, tim Ombudsman RI Perwakilan Maluku telah berada di Dobo dan kurang lebih satu pekan, tim akan melakukan pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, serta permintaan keterangan kepada penyelenggara dan petugas pelayanan pada sejumlah unit layanan yang menjadi lokus.
6: Bila terjadi hal-hal yang sebagaimana yang Ibu tanya, maka Ombudsman harus berusaha untuk melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap pihak sebagainya untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat dan juga hak-hak demonstran tetap berjalan.
5: Disampaikan Hasan Selamat, fokus pada pelayanan dasar dalam pelaksanaan penilaian di Kabupaten Kepulauan Aru, Ombudsman memberikan perhatian pada sejumlah sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Adapun substansi yang menjadi fokus penilaian meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan sosial dan kesehatan. Selain itu, Ombudsman juga melakukan penilaian terhadap instansi vertikal, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru dan Kepolisian Resor Kepulauan Aru. Pemilihan sektor tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor-sektor strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku sore ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. PT Pos Indonesia Somlaki optimis penyaluran bansos PKH tepat sasaran. Desil belum sepenuhnya sesuai kondisi warga, pemutakhiran data jadi tantangan. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Roy, selamat sore.

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketua DPRD Kota Ambon menanggapi beredarnya informasi terkait dugaan praktik prostitusi. Terkait dugaan praktik prostitusi yang disinyalir terjadi di pusat perbelanjaan Ambon Plaza Amplas, langkah cepat bakal diambil untuk memastikan kebenaran rumor tersebut demi menjaga ketertiban sosial di Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaila menyatakan bahwa kabar mengenai aktivitas terselubung di Amplas saat ini masih berupa informasi awal. Kendati demikian, pihak legislatif tidak tinggal diam dan telah menginstruksikan alat kelengkapan dewan untuk mendalaminya. Politisi Nasdem itu mengaku penelusuran tidak hanya berfokus pada Ambon Plaza, tetapi juga mencakup kawasan Tanjung yang kerap mendapat sorotan serupa. Hasil pengawasan lapangan nantinya diserahkan kepada aparat penegak hukum APH agar tindakan tegas dapat diambil sesuai regulasi yang berlaku. Langkah ini juga dinilai krusial untuk mencegah dampak sosial yang meresahkan masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Inilah kondisi korban kecelakaan yang terjadi kemarin. Ih.
1: Foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

Ambon, Bodowinggo Desa mengusulkannya agar pemerintah Kota Ambon membuat pabrikasi untuk minuman beralkohol tradisional Sofi. Gagasan ini disampaikannya di tengah pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional sebagai upaya menekan angka kriminalitas di Kota Ambon. Ia menegaskan bahwa regulasi ini bukan bertujuan untuk melarang secara total, melainkan mengendalikan dan mengawasi peredarannya agar masyarakat tidak mengkonsumsi Sofi secara sembarangan. Di sisi lain, kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung dari produksi nira. Ia mengaku terdapat beberapa poin penting yang disoroti dalam pembahasan RANPERDA pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional, di antaranya pengendalian harga dan jalur resmi. Wali Kota mengusulkan kenaikan harga Sofi hingga 10 atau 20 kali lipat serta penetapan jalur penjualan resmi untuk membatasi aksesibilitas miras berharga murah di masyarakat.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

0: Yes, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, pasti dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Oh, sini paling malawang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, adiks.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tiang listrik nih. Sini bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengara tampil, adiks.
0: Iya, kaks. Pelen bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, harus geser tiang listrik itu tau.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cocok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, kursi pun cok nih bertumpuk ya. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kering lah.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik katong potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, adiks.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katong dipos nih kena lain.
1: Yuk, kak. Kalau begitu katong potong akan saja.
0: Yuk, kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi Pelin untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon Pelin sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kakak,
1: masih kenapa nih?
0: Bakar, bakar, bakar. Tak bakar.
1: Hei, iya tau, atau ada bakar-bakar nih. Usi ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi selain.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Sorry, adiks. Lupa kasih mati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan gue pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan katong.
1: Untung akan semati.
0: Ih, bau apa ya? Macam angus, Kak.
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan, Maluku, dan Papua.

Kota Ambon, Pemerintah Timika ya pendengar, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan peredaran minuman keras, salah satunya yakni Sopi di Kota Ambon. Langkah tersebut diambil sebagai upaya melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi muda dari dampak buruk konsumsi alkohol yang tidak terkendali. Wali Kota Ambon juga dalam pernyataannya menyampaikan kebijakan ini didasari oleh data koordinasi bersama pihak kepolisian. Dan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas tindakan kriminalitas, konflik warga, hingga kasus KDRT di Kota Ambon dipicu oleh pengaruh minuman keras.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: asing, gampang, asik, dan menyenangkan sebagai salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan berhitung cepat siswa. Kepala Dinas Kota Ambon, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso mengatakan hasil evaluasi menunjukkan penerapan gasing belum berjalan secara optimal di seluruh sekolah. Mengingat sebagian sekolah telah menerapkan metode tersebut, namun masih ada sekolah yang belum melaksanakannya. Salah satu kendala penerapan gasing adalah perbedaan metode tersebut dengan pola pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum sekolah. Ia menilai peningkatan kemampuan numerasi membutuhkan metode yang sesuai dan dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan membuka kemungkinan untuk menggunakan metode lain termasuk pembelajaran sempoa. Informasi tersebut pendengar saya kutip untuk Anda dari laman rri.co.id. Untuk informasi lainnya, Anda juga bisa akses di laman tersebut untuk mengikuti perkembangan menarik lainnya. Pendengar, kita akan tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sekaligus saya Josori pamit diri dari ruang dengar Anda. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini bisa memberikan warna tersendiri dengan hiburan dan informasi. Selamat sore, dan nanti di jam 5 sore ini teman saya yang lain bakal menemani Anda ke depan. Sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: Pro1 RRI Ambon.
1: Basar Murah dalam rangka HUT ke-81 TNI di Lapangan Merdeka Kota Ambon menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor di Maluku. Kegiatan yang digelar Kodam 15 Patimura itu mempertemukan unsur TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Basar Murah tersebut, kendati kegiatan itu menunjukkan adanya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Gubernur menilai sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Duh, ampun deh. Siapa lagi sih yang bakar sampah di pekarangan belakang? Asapnya tebal banget masuk ke rumah. Sesak darahnya.
1: Iya Pak RT, anak saya yang kecil langsung batuk-batuk. Padahal lagi asik main di dalam rumah. Padahal kan musim kemarau gini, gampang banget bikin sesak napas. Belum lagi bahaya kebakaran.
2: Betul banget warga. Bakar sampah sembarangan itu bukan cuma bikin polusi udara dan bikin tetangga marah, tapi juga mengancam kesehatan paru-paru keluarga kita. Bahkan memicu kebakaran besar. Yuk mulai hari ini kita ubah kebiasaan lama. Pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa diolah jadi kompos. Sampah anorganik disetor ke

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, selamat sore ya untuk Anda pendengar. Apa kabar Anda di hari ini? Kami masih terus menemani Anda dengan berbagai acara yang sudah kami siapkan menghiasi ruang dengar Anda di sore ini ya pendengar. Saya Susan menemani pendengar dengan berbagai acara di saat ini sudah saya siapkan menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam. Apa kabar semuanya dengan berbagai kesibukan yang kita lakukan, menikmati suasana kota Ambon yang sangat bersahabat dengan cuaca di saat ini panas ya. Tetapi kita tetap eksis, tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Saya Susan masih menemani Anda di saat ini pendengar di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ojek!
1: Ojek ya, Bu?
0: Iya, tolong cepat ya, saya terlambat nih.
1: Mau kemana nih, Bu?
0: Ke Pantai Losari, udah, buruan.
1: Oke, Bu.
0: Kenapa lewat sini? Belok kanan saja. Saya terburu-buru, aduh, saya bisa terlambat ini.
1: Ya ampun, Bu, itu kan melawan arus.
0: Melawan arus? Emangnya air?
1: Bukan, maksudnya itu kan satu arah saja, Bu.
0: Aduh, saya bisa terlambat ini, Pak, lewat sini. Kan ada 3 lampu merah dan agak jauh.
1: Maaf, saya tidak bisa lawan rambu lalu lintas, Bu.
0: Aduh, jam segini tak ada polisinya.
1: Sekalipun demikian, saya tidak bisa. Telat dikit kan tidak apa-apa daripada telat banyak karena ditilang.
2: Ayo tertib berlalu lintas dan utamakan keselamatan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Ustaz, mau kemana rame-rame gini?
1: Waalaikumsalam Pak Heri, kami buru-buru mau ke gereja nih Pak.
0: Ke gereja? Loh, kok ke gereja bawa alat-alat gitu?
1: Iya, ada yang aneh.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa Pak Heri? Kan ada kegiatan renovasi di gereja.
0: Oh.
1: Kegiatan kerja bakti saling membantu begini, kan biasa di sini. Kalau ada pembangunan gereja, kita yang muslim akan turut dilibatkan. Demikian pula kalau ada pembangunan masjid.
0: Oh iya, maaf Pak Ustadz, saya pikir.
1: Pikir-pikir apa Pak Heri? Sudah, saya tunggu ya di sana nanti. Awas loh, kalau tidak datang, waalaikumsalam.
0: Oh iya, iya Pak Ustadz, saya pasti ke sana juga.
2: Perbedaan bukanlah persoalan. Perbedaan bukanlah halangan. Perbedaan adalah anugerah. Aku, kamu, satu. Bersama dalam keberagaman demi kedamaian Indonesia.

0: Belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Manusia tidak bisa memperkirakan gempa berdasarkan patahannya. Namun, beberapa patahan di bumi bahkan bisa terjadi tanpa guncangan, yang kita sebut sebagai gempa senyap, atau peristiwa bergesernya lempeng tektonik secara lambat tanpa membuat riak di permukaan bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menegaskan bahwa peristiwa gempa bumi hingga saat ini belum dapat diprediksi oleh siapapun, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Bahkan teknologi pun belum bisa memprediksi gempa dengan tepat dan akurat, hingga tidak pernah ada informasi prediksi gempa bumi. Namun saat gempa terjadi, kita dapat melakukan langkah-langkah tepat seperti lindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu, berlindung di bawah meja untuk menghindar dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Ingat, walaupun gempa tak dapat diprediksi, tapi semoga langkah tepat dapat jadi gerakan refleks saat gempa terjadi.

0: pakaian sudah, sembako sudah. Ya tinggal diangkut ke mobil.
1: Mau kemana bro?
0: Ini mau nyumbang ke yang kena musibah.
1: Gempa magnitude 5,2 skala Richter. Lokasi 3,67 lintang selatan. Ya Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami di sana.
0: Woi, berdoa jangan di medsos. Update status peduli boleh, tapi lebih baik lagi langsung action kayak gue nih.
1: Nyindir nih.
2: Rajutlah kepedulian untuk sesama kita.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami akan hadirkan untuk Anda musik dan informasi di saat ini ya pendengar, di celah lagu-lagu yang kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda di sore ini.
0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi untuk Anda pendengar bahwa di negeri Soya, pembinaan remaja tidak berhenti pada penyampaian materi di ruang kelas. Dan tim aktivis Gutu School telah mendatangi sekolah-sekolah di Kota Ambon untuk membuka ruang edukasi tentang narkoba, HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, pernikahan usia dini, dan berbagai persoalan yang dihadapi remaja. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi pembinaan yang lebih terarah melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR Sirimau Negeri Soya. Remaja tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi didorong untuk belajar, berdiskusi, dan kemudian berbagi pengetahuan dengan teman sebayanya. Dan pembina sekaligus pengelola utama PIKR Sirimau, John Peslima, mengatakan bahwa gerakan tersebut awalnya berjalan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk tim aktivis Go to School, Forum Gender, dan BKKBN. Pemerintah Negeri Soya kemudian ikut memfasilitasi keberlanjutan kegiatan pembinaan bagi remaja di wilayah tersebut.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Dan tepat di pukul menit ya, tepat di menit ke-21 ya pendengar, di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kita ikuti beduk azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.
1: Ya, kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Mengendalikan diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

sering lupa. Dunia ini negara bala, dunia ini negara ujian. Orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya. Yang tua, yang muda, yang kuat, yang lemah. Tak terkecuali semuanya tetap diuji atas kehendaknya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, untuk pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk Anda ya lagu-lagu religi islami di sore malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy...

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami menemani Anda dengan berbagai informasi 30 menit ke depan ya. Pendengar, informasi terupdate untuk Anda di saat ini, semoga bermanfaat untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar bahwa penghargaan terbaik kategori akses pendidikan dan layanan pendidikan tingkat provinsi yang diterima pemerintah Provinsi Maluku dari Kementerian Dalam Negeri menjadi motivasi untuk memperluas layanan pendidikan khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Dr. Sarlota mengatakan bahwa penghargaan tersebut akan menjadi pemacu

bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan layanan pendidikan. Upaya tersebut mencakup pemerataan akses pendidikan hingga wilayah terpencil. Penghargaan terbaik ini dimaknai sebagai motivasi untuk terus menata dan meningkatkan akses layanan pendidikan khususnya daerah 3T di Provinsi Maluku.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi kami akhiri lagu-lagu yang menemani Anda dan informasi untuk Anda saat ini pendengar. Dan kita hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha pendengar dengan judul Mengendalikan Pikiran Menata Kehidupan bersama Ibu Ria Anis Purwaningrum. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Namo Buddhaya. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun berada, marilah kita sejenak menenangkan diri. Lepaskan kesibukan untuk beberapa saat. Tarik nafas perlahan dan sadari bahwa saat ini kita sedang berada dalam kesempatan yang sangat berharga untuk mendengarkan Dhamma. Hari ini, pada mimbar agama Buddha kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengendalikan pikiran, menata kehidupan. Dalam ajaran Buddha, pikiran memiliki peranan yang sangat penting. Dalam Dhammapada syair pertama mengatakan, Mano pubba gama dhamma, mano seta, mano maya. Artinya, pikiran mendahului segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu dibentuk oleh pikiran. Yang kemudian dilanjutkan, jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran jahat, penderitaan akan mengikutinya seperti roda mengikuti kaki lembu. Dhammapada memberikan sebuah gambaran yang sangat sederhana. Sebelum seseorang marah, biasanya ada pikiran yang muncul. Sebelum seseorang berkata kasar, ada pikiran yang mendahuluinya. Demikian juga sebelum seseorang melakukan perbuatan baik, juga ada pikiran baik yang muncul terlebih dahulu. Karena itu, apabila kita ingin memperbaiki kehidupan, salah satu tempat pertama yang harus kita perhatikan adalah pikiran kita sendiri. Para pendengar yang berbahagia, pikiran manusia sangat cepat bergerak. Saat ini, kita berada di suatu tempat. Tetapi, pikiran kita bisa saja berada di masa lalu. Kita mengingat perkataan seseorang beberapa tahun yang lalu. Kita mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Bahkan terkadang kita menderita bukan karena sesuatu yang sedang terjadi, tetapi karena sesuatu yang hanya ada dalam pikiran kita. Misalnya, seseorang menerima pesan singkat, besok kita perlu berbicara. Hanya satu kalimat sederhana, tetapi pikiran kita mulai bekerja. Jangan-jangan saya dimarahi. Jangan-jangan saya melakukan kesalahan. Jangan-jangan ada masalah. Semakin dipikirkan, semakin takut. Padahal, belum tentu terjadi apa-apa. Inilah kekuatan pikiran. Pikiran yang tidak dilatih dapat menciptakan ketakutan dari sesuatu yang belum terjadi. Pikiran dapat mengubah masalah kecil menjadi penderitaan besar. Sebaliknya, pikiran yang terlatih dapat membantu kita menghadapi masalah dengan tenang.

Ada sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan kita sedang mengendarai sebuah kendaraan. Kendaraan itu memiliki mesin yang sangat kuat. Jika pengemudinya terampil, kendaraan tersebut dapat membawa kita menuju tempat yang kita inginkan. Tetapi, jika pengemudinya tidak mampu mengendalikan kendaraan, mesin yang kuat justru dapat membahayakan dirinya sendiri. Demikian pula dengan pikiran. Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan pikiran, kita dapat belajar. Dengan pikiran, kita dapat menciptakan sesuatu. Dengan pikiran, kita dapat memaafkan. Dengan pikiran, kita dapat mencintai dan menolong orang lain. Tetapi, dengan pikiran pula, kita dapat menciptakan kemarahan, kebencian, iri hati, kecemasan, dan juga ketakutan. Karena itu, pikiran bukan untuk dimusuhi, tetapi untuk dilatih. Seringkali orang berpikir bahwa mengendalikan pikiran berarti harus berhenti berpikir. Bukan demikian. Pikiran akan terus muncul. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari pikiran tersebut tanpa langsung mengikutinya. Ketika marah muncul, kita tidak perlu berkata, "Saya tidak boleh marah." Tetapi kita justru dapat mengatakan dalam hati, "Saya sedang menyadari kemarahan." Ketika rasa takut muncul, saya sedang menyadari ketakutan. Ketika iri hati muncul, saya sedang menyadari rasa iri. Kesadaran tersebut akan memberikan jarak antara pikiran dan tindakan. Disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Karena tidak semua yang muncul dalam pikiran harus kita ikuti. Tidak semua pikiran harus kita ucapkan. Dan tidak semua emosi harus kita jadikan tindakan. Para pendengar yang berbahagia, ada satu latihan sederhana yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghadapi sesuatu yang membuat kita marah atau kecewa, jangan langsung bereaksi. Berhentilah sejenak. Tarik nafas perlahan. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Kemudian tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang sedang terjadi dalam pikiran saya? Kemudian tanyakan, jika saya mengikuti kemarahan ini, apakah hasilnya akan membawa kebahagiaan atau penderitaan? Pertanyaan sederhana ini dapat menyelamatkan kita dari banyaknya penyesalan. Karena terkadang, satu kalimat yang kita ucapkan dalam keadaan marah dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Tetapi, jika kita mampu berhenti selama beberapa detik, kita mungkin dapat mencegah penyesalan yang panjang.

Dalam Dharma, kita dapat melatih pikiran dengan dua langkah sederhana. Pertama, mengurangi pikiran yang tidak baik. Ketika kebencian muncul, jangan diberi bahan bakar. Ketika iri hati muncul, jangan terus membandingkan diri. Ketika keinginan berlebihan muncul, jangan selalu diikuti. Kita belajar melihatnya dan melepaskannya. Langkah kedua adalah menumbuhkan pikiran yang baik. Ketika kebencian muncul, kita latih cinta kasih. Ketika iri hati muncul, kita latih untuk ikut berbahagia atas keberhasilan orang lain. Ketika kesombongan muncul, kita ingat bahwa semua keberhasilan memiliki banyak sebab dan kondisi. Ketika kesedihan muncul, kita belajar menerima kenyataan dengan sederhana. Dengan demikian, pikiran sedikit demi sedikit menjadi lebih jernih. Dalam Dhammapada Syair 35, memberikan gambaran yang sangat indah tentang pikiran. Pikiran itu sulit dikendalikan, sangat cepat bergerak, bergerak kemana saja yang disukainya. Melatih pikiran adalah baik. Pikiran yang telah dilatih akan membawa kebahagiaan. Tapa dalamnya pesan dalam Dhammapada ini. Buddha tidak mengatakan bahwa melatih pikiran itu mudah. Justru, pikiran memang sulit dikendalikan. Tetapi karena sulit, bukan berarti kita harus menyerah. Sama seperti seseorang yang belajar mengendarai sepeda. Pada awalnya mungkin jatuh berkali-kali. Tetapi karena terus berlatih, akhirnya dapat menjaga keseimbangan. Begitu pula dengan pikiran. Hari ini kita mungkin masih mudah marah. Besok kita berlatih untuk sedikit lebih sabar. Hari ini kita mungkin mudah tersinggung. Besok kita bisa belajar untuk tidak langsung bereaksi. Sedikit demi sedikit, pikiran menjadi lebih terlatih. Para pendengar yang berbahagia, mengendalikan pikiran bukan hanya latihan ketika kita duduk bermeditasi. Mengendalikan pikiran harus dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berada di rumah, kita mengendalikan pikiran agar tidak mudah membentak keluarga. Ketika berada di tempat kerja, kita mengendalikan pikiran agar tidak mudah iri terhadap keberhasilan rekan kerja. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, kita mengendalikan pikiran agar tidak berubah menjadi kebencian. Ketika menghadapi kritik, kita belajar mendengarkan sebelum membalas. Inilah praktek dhamma yang sesungguhnya. Dhamma bukan hanya untuk didengar, dhamma harus dipraktekkan. Lalu mengapa pikiran itu perlu ditata? Kita sering menata rumah. Ketika rumah berantakan, kita membersihkannya. Kita juga menata meja kerja. Kita mengatur dokumen agar mudah ditemukan. Kita bahkan menata jadwal kegiatan agar kehidupan berjalan teratur. Namun terkadang, kita lupa menata sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pikiran kita sendiri. Jika pikiran dipenuhi kebencian, kehidupan terasa berat. Jika pikiran dipenuhi iri hati,
kebahagiaan orang lain itu akan menjadi penderitaan bagi kita. Jika pikiran dipenuhi kecemasan, masa depan terasa sangat menakutkan. Jika pikiran dipenuhi keserakahan, sebanyak apapun yang kita miliki terasa tidak cukup. Karena itu, menata kehidupan sesungguhnya juga berarti menata pikiran.

Para pendengar yang berbahagia, kehidupan kita tidak selalu dapat kita kendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan perkataan orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan. Kita tidak dapat mencegah semua masalah. Tetapi kita dapat belajar mengendalikan cara kita meresponnya. Ketika keadaan sulit, kita dapat memilih untuk tetap tenang. Ketika seseorang menyakiti kita, kita dapat memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Ketika mengalami kegagalan, kita dapat memilih untuk belajar. Ketika mendapatkan keberhasilan, kita dapat memilih untuk tetap rendah hati. Karena itu, jangan menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk merasa damai. Mulailah dengan menata pikiran. Seperti pesan Buddha dalam Dhammapada, pikiran yang telah dilatih akan membawa kebahagiaan. Marilah kita mulai dari hal kecil. Sebelum berbicara, sadari pikiran. Sebelum marah, tarik nafas. Sebelum membalas, berpikir terlebih dahulu. Sebelum menyalahkan orang lain, lihat diri sendiri. Dan tentunya sebelum tidur malam ini, tanyakan kepada diri sendiri. Hari ini, apakah pikiran saya lebih banyak menciptakan kedamaian atau penderitaan? Jikapun hari ini masih banyak kesalahan, jangan berkecil hati. Besok adalah kesempatan untuk berlatih kembali. Karena perjalanan dhamma bukan tentang menjadi sempurna dalam satu hari.

sendiri maupun bagi orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga kita semua senantiasa hidup dalam kesadaran, kebijaksanaan, cinta kasih, dan kedamaian. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Namo Buddhaya.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang merangkul.

sih? Kamu putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku?

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: bikin sesuatu tarpana pikir-pikir oleh paling anjing.
1: Eh, stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: take her first now. You take her first now. You take her first now. You take her first now. You take her first now.
1: Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

0: pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih minimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutlah agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Effendi, RRI Pro 3 Udara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan resiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
4: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
3: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
5: Hari ini yang sudah dirambah, diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
3: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta

0: menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
1: Nah, ini kan mau dijual untuk pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
0: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Bukota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
3: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
4: Semua pengobatan kami tangguh, tapi Bu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
3: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
5: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
3: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
7: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
8: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
9: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
10: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
9: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
11: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? Terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
9: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
12: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
13: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
12: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
13: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
12: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
14: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
12: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi, atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. dan Tier 1 ataupun Divisi Premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya ya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal. Dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final. Dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarabel di Kelalipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini menemani Anda pendengar di saat ini ya, menghiasi ruang dengar Anda yang mau menemani Anda dengan lagu-lagu pilihannya. Kami akan menghibur suasana malam Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. 3834921 dan nomor WhatsApp kami 08 13 5624 5886 terbuka untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat pemori dan lagu.
1: Hello darling.

Masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini untuk Anda ya pendengar yang ingin bergabung bersama kami di malam ini. Selamat malam untuk semuanya, selamat menikmati malam Sabtu ya. Di saat ini semoga tetap eksis, tetap semangat. Yang sudah beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Dan kami masih terus menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan,

0: satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

satu lagu terakhir dari Titi Kadi, Kau Selalu di Hatiku, merupakan lagu terakhir menemani kita di malam ini ya pendengar, di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Kita berpisah di saat ini pendengar. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat ya. Esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat dan kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selamat malam, selamat beristirahat, dan saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda malam ini.

Dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Kita berpisah di saling mendengar. Selamat malam kepada semuanya. Selamat menikmati malam ini. Dan inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program.

hari ini meningkat 126 September 2020. Masih ada hingga malam nanti pukul 24 malam. Di hari ini tanggal 3 juga 26 tahun 26 juga. Dan apa kabar dengan Anda? Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus.

0: bagaimana bangkit setelah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Diantarkan oleh Ibu Alfananti Yohandi FTH. Diantarkan untuk kalian dalam rangkaian Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon.

Selamat jumpa dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudara, Mutiara Pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Bagaimana Bangkit Setelah Harapan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan, dibawakan oleh Alfananti Yohanti, MTH. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-62. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kalau sampai detik ini, kami boleh menikmati berkat lewat kehidupan yang masih dianugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan jawaban untuk setiap pergumulan kami. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami memperoleh hikmat dan pengertian serta hidup menurut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, "Berkokoklah ayam." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin.

Pendengar yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati, pikiran, dan semua kita sering berikan pada sesuatu mimpi atau harapan. Dan saat mimpi itu hancur, dan kita harus memulai lagi dari awal, kita sudah putus asa dan tidak punya lagi energi. Atau saat kita gagal dan gagal lagi, kita akan digoda untuk menyerah, dan tidaklah mudah untuk bangun lagi dan menghadapi masalah yang sama. Bagaimana saya dan saudara bisa memulai lagi? Kita tentu ingat cerita Petrus yang dengan sombongnya saat perjamuan terakhir berkata, dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tetapi kita tahu ceritanya, di mana dia takut dan sampai menyangkal Yesus 3 kali. Hati Petrus hancur, dia menangis. Di ayat 62 dikatakan, bagaimana Petrus bisa memulai lagi setelah kejadian ini? Kita pun kadang mungkin ada di posisi Petrus, merasa hidup yang hancur, tidak tahu apa kata orang dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memulai lagi seperti Petrus? Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana saya dan saudara bangkit setelah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama adalah ambil tanggung jawab dan datang pada Yesus dengan jujur. Petrus ada penyesalan, tapi juga ada pertobatan. Berbeda dengan Yudas Iskariot yang menyesal tapi tidak bertobat. Pertobatan adalah hati yang ada perubahan dari dalam. Kita melihat Tuhan menengok ke arah Petrus di ayat 61. Petrus yang mengalami ketakutan hanya memikirkan diri sendiri dan lupa pada Yesus. Tuhan tahu pergumulan Petrus dan tentunya pergumulan kita semua. Petrus tahu kesalahan dan dosanya. Dia menangis dengan sedihnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa seringnya kita mengaku dosa kita pada Tuhan, tetapi hanya sekedar bicara dan cenderung asal-asalan. Bahkan kita melakukan yang sama setelahnya. Ketika kita harus memulai lagi hidup kita karena sesuatu hal yang hancur, kita sering, tanda petik saudara, bermain-main. Menyalahkan orang lain, kita menyalahkan situasi dan membenarkan diri kita sendiri. Kita belajar dari Daud. Saat dia tahu dosa yang dia sudah lakukan, dia hanya berkata, aku berdosa. Dan dia jatuh remuk, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan keadaan dan sebagainya yang membuat dia berdosa. Ketika kita gagal dalam hidup kita dan harus memulai lagi, baik itu relasi kita, baik itu pekerjaan, situasi dan sebagainya, saudara, ambil tanggung jawab dan datang kepada Tuhan. Bicaralah jujur kepadanya, mintalah pertolongan, mintalah kekuatan untuk Bapak Ibu Saudara kita bisa bangkit berdiri lagi dan menghadapi kenyataan hidup lagi. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat bangkit setelah harapan tidak sesuai dengan kenyataan adalah perbaharui kasihmu kepada Yesus. Kalau kita buka Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Yesus berkata kepada Petrus 3 kali untuk mengingatkan peristiwa pada saat dia menyangkal Yesus. Yesus menyebut Simon yang artinya seperti bulu yang mudah terkoyak. Yesus mau mengingatkan kesombongannya yang membuat dia jatuh. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Petrus mengasihi, Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi Petrus. Dan Petrus tahu hal ini. Ayat ini mau berbicara bahwa mencintai Yesus bukan kuasa yang menggerakkan kita dan mendorong kita untuk melayani. Orang bisa melayani dengan giat di gereja atau bahkan setia datang, tetapi bukan karena mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Tapi mencintai Yesus sungguh-sungguh akan memotivasi dan mendorong kita. Yesus tahu hati Petrus takut akan orang lain. Yesus tahu, kan Yesus menanyakan, apakah Petrus mencintai Yesus? Mau menunjukkan cinta pada Yesus, menjaga dan memberikan keberanian kepada Petrus. Seperti halnya, semakin cinta kita pada pasangan kita, itu akan menjaga kita dari perzinahan. Ayat 18-22 menunjukkan masa depan Petrus, di mana dia akan dihadapkan pada situasi yang sama. Petrus akan lagi ditanya dan ditantang imannya. Namun kasih dia pada Kristus akan menjaga supaya dia tidak takut lagi pada dunia.

Pendengar yang berbahagia, hal ketiga, bagaimana kita dapat bangkit ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan adalah mulai mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Yohanes 21 ayat 19-22 yang berbunyi demikian. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku. Ayat 19 dan 22 menegaskan Petrus untuk mengikut dia. Jangan melihat orang lain. Jangan melihat keadaan orang lain dan apa yang akan terjadi dengan orang lain. Tetapi fokus dan hanya melihat kepada Yesus. Iri hati mematikan kerohanian kita. Karena itu akan membuat kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita. Dalam menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, Petrus harus tetap fokus pada misi dan panggilannya. Sebab itu Yesus melarang dia memusingkan apa yang akan terjadi dengan Yohanes rekannya. Ketika kita memulai hidup yang baru dan melihat orang lain, kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai lagi menyesali diri. Bahkan secara tidak langsung kita akan berkata bahwa Tuhan tidak adil pada hidup kita. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari penerimaan Tuhan atas diri Petrus. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan masih tetap mengasihi kita. Tangannya tetap terbuka menyambut kita. Yang perlu kita lakukan adalah berbalik dan kembali mengasihi Dia lebih dari yang lain. Dalam melakukan semua itu, kita harus tetap fokus pada tugas dan panggilan kita masing-masing, agar orang lain mendapatkan berkat dan Tuhan dimuliakan. Lihat dan fokus pada Kristus.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini firman-Mu sudah menguatkan kami, mampukan kami bangkit kembali di tengah harapan kami yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ampuni kami jika sering kami putus asa, bahkan tidak punya energi lagi untuk bangkit menghadapi hidup ini. Kami sering menyalahkan keadaan, kami sering menyalahkan orang lain, kami sering menyalahkan situasi di tengah persoalan dan bergantung pada kekuatan kami sendiri. Sehingga kami sering terjebak dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Sering kami berduka tanpa harapan. Namun di tengah semuanya itu, Engkau hadir dengan kasih-Mu yang luar biasa. Di tengah persoalan dan tantangan hidup, ajar kami untuk berani mengambil tanggung jawab. Ajar kami untuk berani memperbaharui kasih kami kepada-Mu dan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Serta fokus hanya kepada-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya apapun yang kami hadapi saat ini. Mampukan kami untuk tetap mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Tuhan, ajar kami juga untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Dan kami rindu menjadi pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Dan lewat semuanya itu, nama-Mu dipermuliakan. Mampukan kami untuk dapat menyaksikan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga orang boleh melihat Allah kami yang dahsyat. Dan biarlah banyak orang diberkati melalui hidup kami. Terus kuatkan kami, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi tantangan dalam hidup. Pakailah kami, Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Kami berdoa untuk Maluku, bahkan kota Ambon di mana kami tinggal. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Sehingga setiap keputusan apapun yang mereka ambil, Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk RRI Ambon. Berkati pimpinan beserta dengan staf yang ada. Berikan mereka kemampuan untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini, hamba-Mu juga berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk tetap teguh berdiri di hadapan-Mu apapun yang kami hadapi. Biarlah terus ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah mutiara pagi Kristen Protestan. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

0: kita dibayar juga, ini dibantu juga langsung dengan bersamaan dengan pihak pendamping.
1: Tetapi itu ketika masyarakat merasa bahwa dia tidak harusnya masuk tetapi tidak dapat, salah satu cara yang bisa digunakan itu melalui sanggah.

0: aparat kepolisian, aparat Polsek Sirimau berhasil membongkar kasus pencurian dengan pemberatan yang membobol gudang PT Solusi Intira Sejahtera di Jalan Trijali, Kota Ambon. Dua pelaku yakni seorang perempuan berinisial NN berusia 25 tahun dan pria ST 29 tahun merupakan residivis berhasil ditangkap petugas. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita belasan ponsel berbagai merek mulai dari iPhone hingga Samsung serta satu unit MacBook dengan total kerugian mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Kapolsek Sirimau Ibtu Bastian Tuhuteru menjelaskan aksi kejahatan ini melibatkan orang dalam. Tersangka NN merupakan mantan karyawan perusahaan tersebut, memanfaatkan pengetahuannya tentang situasi gudang untuk melancarkan aksinya bersama ST pada pertengahan September lalu. Sebelum membobol jendela bangunan, para pelaku terlebih dahulu mematikan kamera CCTV untuk menghilangkan jejak. Seluruh barang bukti hasil curian disembunyikan di sebuah kamar kos dan rencananya akan dijual kembali. Namun polisi bergerak cepat menggagalkan rencana tersebut. Satu tersangka ditangkap di Ambon, sementara tersangka ST sempat melarikan diri sebelum akhirnya dibekuk petugas di wilayah Masohi, Maluku Tengah. Saat ini NN dan ST telah ditahan di rumah tahanan terpisah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. PT POS Indonesia Somlaki optimis penyaluran bansos PKH tepat sasaran. Berikut laporan Jeffrey Ranglalin.
1: Kepala PT POS Indonesia Somlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Julius Gamgenora mengatakan hal itu menyusul pertanyaan RRI seputar sejauh mana PT POS Indonesia Somlaki dapat memastikan penyaluran dana bantuan pemerintah tepat sasaran. Dikatakannya, penyaluran dilakukan berdasarkan data yang ada di pihaknya, bahkan perwakilan tak dapat menerima bantuan tersebut. Dalam penyaluran ini, PT POS Indonesia tak bisa main-main, karena proses penyaluran terpantau langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahkan bagi penerima manfaat lainnya yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, PT POS Indonesia Somlaki langsung mendatangi nama sebagaimana tertera, dan ini biasanya dilakukan setelah penyaluran dana pemerintah itu dinyatakan rampung. Sebelumnya, Julius Gamgenora mengaku jika penyaluran dana bantuan pemerintah ini telah dilakukan berulang kali, bahkan sejauh ini tidak ada keberatan atau komplain para penerima manfaat, atau bahkan peserta yang tidak menerima manfaat karena berbagai alasan sebagaimana dikemukakan. Tidak hanya bantuan sosial dalam bentuk program Keluarga Harapan atau PKH, namun sejumlah bantuan pemerintah lainnya disalurkan melalui PT POS Indonesia secara keseluruhan dan berjalan normal sebagaimana rujukan yang telah ditetapkan. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Bregar Kota Tual menjadi lokasi peluncuran implementasi kerjasama perikanan tangkap Indonesia dan Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines yang ditargetkan memperkuat aktivitas perikanan tangkap. Informasi terkait hal tersebut, Bregar, berikut kita ikuti laporan Irene Hari Cahyani.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan meluncurkan implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG di Pelabuhan Perikanan PT Samudra Indo Sejahtera Kota Tual, Maluku, Kamis pagi. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan kerjasama perikanan tangkap kedua negara yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan di kawasan Timur Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotaria Latif, menjelaskan TCG merupakan tindak lanjut kesepakatan kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok yang kemudian diterjemahkan ke dalam kerjasama teknis sektor perikanan tangkap.
3: Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia dan RRT sepakat menempatkan beberapa prinsip sebagai fokus utama, yaitu kepatuhan dan pengaturan, zona penangkapan ikan, ukuran kapal, alat penangkapan ikan, jalur dan daerah penangkap ikan, dan penanganan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Perjanjian TCG ini juga mencakup kerjasama teknis penangkapan ikan, pembangunan fasilitas perikanan di darat, pengolahan ikan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
2: Menurut Lotaria, dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang digunakan merupakan kapal berbendera Indonesia berukuran 200 hingga 400 groston, dilengkapi teknologi penangkapan modern. Seluruh awak kapal perikanan wajib merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan. Sementara tenaga ahli penangkapan ikan dapat berasal dari luar negeri sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan penangkapan ikan akan dilakukan di zona penangkapan ikan terukur yang mencakup WPP NRI 716, 717, 718, 572, dan 573 dengan menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh aktivitas penangkapan, pendaratan hasil tangkapan, hingga proses pembongkaran ikan di pelabuhan akan berada di bawah pengawasan pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan nasional. Saat ini sebanyak 42 kapal telah mengantongi surat izin usaha perikanan atau SIUP, sementara 33 kapal telah memiliki surat izin penangkapan ikan dan siap beroperasi di zona 3. Kapal-kapal tersebut juga akan diberi penandaan khusus untuk memudahkan proses pengawasan di lapangan. Pemerintah memperkirakan implementasi TCG mampu menghasilkan produksi sekitar 9.500 ton ikan per tahun dengan potensi penerimaan negara bukan pajak mencapai 65 miliar rupiah. Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan ikan di Pelabuhan Pangkalan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil perikanan, serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dipasarkan maupun diekspor. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pemerintah Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.875 keluarga penerima manfaat untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total bantuan beras yang didistribusikan mencapai 86 ton lebih, di mana setiap keluarga penerima mendapatkan jatah total 30 kg. Lurah Siwalima, Mesa Kelasarus Labok menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap berbasis wilayah RT guna menghindari kerumunan di kantor kelurahan. Mesak mengakui data penerima dari Bulog dan data tunggal sosial ekonomi nasional masih memiliki dinamika ketidaksesuaian di lapangan. Karena itu pihaknya mengarahkan warga tidak mampu yang belum terdata untuk mengajukan pembaruan data melalui dinas sosial agar alokasi bantuan berikutnya bisa lebih cepat sasaran. Kelurahan Siwalima mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan bantuan beras tersebut demi memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan melarang keras menjualnya kembali. Pihak kelurahan juga menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan pangan ini bebas biaya atau gratis tanpa ada pungutan apapun kepada warga.

Kita ke berita selanjutnya. Peregar Kantor Pertanahan Tual Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk bekerja profesional, independen, dan teguh berpegang pada aturan hukum dalam memproses sertifikasi tanah. Langkah ini diambil menyusul maraknya potensi sengketa tanah di tengah masyarakat yang dipicu oleh semakin tingginya nilai ekonomi suatu bidang lahan.

0: ada keputusan hukum yang berkekuatan tepat dan tetap. Desil belum sepenuhnya sesuai kondisi warga. Pemutakhiran data jadi tantangan. Informasi ini pendengar berikut kita ikuti laporan Rauda Utana.
1: Akurasi data desil masih menjadi persoalan dalam memastikan bantuan sosial di Kota Ambon tepat sasaran. Di lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah. Sementara data yang menjadi dasar penyaluran bantuan perlu terus diperbaharui agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi, menjelaskan desil merupakan bagian dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima bantuan seperti program keluarga harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Namun khususnya PKH, penentuan penerima juga mempertimbangkan indikator lain seperti keberadaan ibu hamil, lansia maupun penyandang disabilitas dalam keluarga. Menurut Wendy, data masyarakat bermula dari musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, data dimutakhirkan dan dikelompokkan berdasarkan indikator sosial ekonomi dengan melibatkan Badan Pusat Statistik.
2: Tetapi itu ketika masyarakat merasa bahwa dia tidak harusnya masuk tetapi tidak dapat, salah satu cara yang bisa digunakan itu melalui sanggah. Sanggah itu bisa dilakukan di desa melalui operator desa, bisa juga melalui dinas sosial, dan bisa sendiri langsung melalui cek bansos, di situ bisa lakukan sanggah. Nah, di dalam situ nanti bisa dimasukkan foto rumah tampak depan, foto rumah tampak ruang keluarga, dan foto untuk kamar mandi atau WC-nya. Itu akan ditampilkan dengan mencoba menyertakan ID PLN listrik rumah tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hani Tamtelahitu, mengatakan Disdukcapil berperan dalam memperkuat akurasi data melalui validasi serta pemadanan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan identitas warga yang masuk dalam data penerima bantuan sesuai dengan kondisi administrasi kependudukannya.
2: Kenyataan yang ada hari ini, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Ambon khususnya, sama seperti apa yang telah disampaikan Ibu Kadis Sosial, bahwa memang hari ini banyak masyarakat yang bermasalah soal NIK. Ini menjadi masalah. Dan karena itu, oleh Ditjen Dukcapil itu, kita menggagas aplikasi KD. Itu salah satunya keunggulannya adalah keamanan datanya dijamin di situ. Kita tidak perlu lagi fotokopi KTP fisik, karena kalau ketika kita fotokopi KTP fisik, dipastikan kemungkinan terjadi digunakan, tercecer dan digunakan oleh orang lain seperti judi online, pinjaman online, dan sebagainya. Dan karena itu, Ditjen Dukcapil menggagas inovasi aplikasi KD itu yang sekarang sudah dijalankan di Kota Ambon sejak tahun 2023 itu.
1: Di sisi lain, Yayasan Rumah Generasi menemukan masih adanya persoalan di lapangan, terutama yang dialami kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Persoalan administrasi kependudukan seperti identitas yang belum sesuai atau belum diperbarui dapat menjadi kendala dalam proses verifikasi dan juga berpengaruh terhadap penentuan penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan pemutakhiran data desil tidak cukup dilakukan sekali, tetapi perlu berlangsung secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, serta kelompok pendamping di tingkat desa, negeri, dan kelurahan.
3: Kami melihat bahwa di dalam satu minggu kemarin, kami sebenarnya memastikan itu dengan mencoba untuk berdiskusi di desa negeri yang menjadi dampingan kami. Nah, sebenarnya bicara data desil, itu ada, ya tadi kayak Ibu Kadis Sosial juga bilang, bahwa ternyata ada banyak tantangan yang terjadi, terkhususnya kepada teman-teman yang adalah kelompok rentan. Karena kami berfokus pada teman-teman dengan kelompok rentan, salah satunya adalah disabilitas, itu ada banyak teman-teman yang ketika mereka memastikan verifikasi data mereka dalam perlindungan sosial sebagai penerima data bansos, mereka yang adalah harusnya dengan data mereka ada di desil 1-4, tapi dalam verifikasi itu data-data itu mengalami perubahan. Termasuk misalnya kalau mereka ada di data desil 1-4, begitu mereka verifikasi lewat desa, itu mereka ada di desil 6 dan desil 10, bahkan sampai pada level itu.
1: Dikatakan perbaikan dan pemadanan data diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata masyarakat, sehingga bantuan sosial dapat diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria dan juga membutuhkan. Rauda Utana melaporkan.
0: Personel Polsek Tanimbar Utara terus gencar memberikan edukasi hukum serta bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras kepada pelajar melalui program Polisi Mengajar. Kali ini pendengar, sosialisasi menyasar siswa-siswi SMK Negeri 1.

0: Kepulauan Tanimbar di Desa Watidal untuk membentengi generasi muda dari ancaman barang haram tersebut. Dipimpin PS Kanit Binmas Aibda Esa Isak bersama Babin Kantipmas Desa Ridol Biptu W. Batbual, para siswa dibekali pemahaman mengenai dampak buruk narkoba. Mulai dari gangguan kesehatan fisik, kerusakan mental, hingga ancaman sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain memaparkan penggolongan narkotika, petugas juga mengajak para pelajar untuk bijak dalam memilih lingkungan pertemanan, serta aktif menyalurkan energi melalui kegiatan positif seperti olahraga dan berorganisasi. Kapolsek Tanimbar Utara AKP Simpson Kormasela berharap, melalui program tersebut, para siswa SMK Negeri 1 Kepulauan Tanimbar dapat menjadi agen perubahan yang berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan miras. Sementara itu, pendengar, kapal yang beroperasi di 3 wilayah pengelolaan perikanan WPP di Maluku wajib mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan milik pemerintah Provinsi Maluku. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Hasil tangkapan kapal yang beroperasi di 3 wilayah pengelolaan perikanan WPP di Maluku nantinya wajib didaratkan di pelabuhan pendaratan milik pemerintah Provinsi Maluku. Kebijakan tersebut menyusul rencana Menteri Kelautan dan Perikanan menghentikan relaksasi penangkapan ikan terukur yang selama ini memungkinkan terjadinya transhipment di laut. 3 WPP yang dimaksud yakni Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyebut, penerapan ketentuan tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, rencana penghentian transhipment merupakan respon pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat Maluku. Ia menilai, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan aktivitas penangkapan ikan memberikan manfaat lebih bagi daerah.
2: Tapi kami juga realistis bahwa itu akan terjadi secara bertahap dan transisi, karena begitu kalau semua langsung mendaratkan kapal, kita juga butuh kesiapan-kesiapan. Tapi yang paling penting, kabar gembiranya adalah tuntutan atau aspirasi masyarakat Maluku agar transhipment itu dihentikan telah direspon secara baik oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan.
1: Pemerintah Provinsi Maluku juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas respon terhadap tuntutan tersebut. Gubernur Hendrik berharap kebijakan itu dapat memperkuat pengelolaan sumber daya perikanan sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat di Provinsi Seribu Pulau ini. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas Perikanan berkomitmen untuk mengawal usulan penambahan kuota BBM bersubsidi khususnya SPBU nelayan ke pemerintah pusat. Langkah ini diambil guna memastikan 10 SPBU nelayan yang telah beroperasi di wilayah Maluku dapat melayani kebutuhan energi masyarakat pesisir secara optimal. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku John Laipeni menjelaskan bahwa ketersediaan pasokan BBM seperti solar dan Pertalite sangat krusial seiring bertambahnya fasilitas penyaluran BBM bagi nelayan. Saat ini 10 SPBU nelayan telah tersebar di berbagai daerah mulai dari Seram bagian barat, Buru, Maluku Tengah hingga Kepulauan Aru dan Tanimbar. Selain memperkuat kuota yang ada, DPRD juga mendorong pembukaan titik pelayanan baru. Salah satunya di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang kini dalam tahap koordinasi teknis bersama investor. DPRD berharap ketersediaan BBM bersubsidi yang memadai dan perluasan jaringan SPBU nelayan dapat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Kehadiran infrastruktur energi ini juga diharapkan mampu mendukung pembangunan kawasan kampung nelayan mandiri serta memperkuat kesejahteraan warga pesisir di Maluku. Memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan masyarakat, tim Ombudsman RI Perwakilan Maluku melakukan penilaian pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Aru. Berikut laporan Sahira Sangaji.
3: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku kembali melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Aru melalui kegiatan penilaian administrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Penilaian ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Ombudsman RI yang dilaksanakan secara nasional terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun instansi penyelenggara pelayanan publik lainnya. Kabupaten Kepulauan Aru kembali menjadi salah satu lokus penilaian Ombudsman RI pada tahun 2026. Sebelumnya, Kabupaten Kepulauan Aru tidak termasuk dalam lokus penilaian tahun 2025 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Pada tahun 2026 ini, penilaian kembali dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Selamat menyampaikan, tim Ombudsman RI Perwakilan Maluku telah berada di Dobo dan kurang lebih satu pekan, tim akan melakukan pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, serta permintaan keterangan kepada penyelenggara dan petugas pelayanan pada sejumlah unit layanan yang menjadi lokus.
4: Bila terjadi hal-hal yang sebagaimana yang Ibu tanya, maka Ombudsman harus berusaha untuk melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap pihak sebagainya untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat dan juga hak-hak demonstran tetap berjalan.
3: Disampaikan Hasan Selamat, fokus pada pelayanan dasar dalam pelaksanaan penilaian di Kabupaten Kepulauan Aru, Ombudsman memberikan perhatian pada sejumlah sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Adapun substansi yang menjadi fokus penilaian meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan sosial dan kesehatan. Selain itu, Ombudsman juga melakukan penilaian terhadap instansi vertikal, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru dan Kepolisian Resor Kepulauan Aru. Pemilihan sektor tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor-sektor strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinas Sosial Maluku.

Uğur Arıcan'a.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

malam hari 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

0: Ini tanggapan sepi lagi, Bu. Solar mahal. Rahio kayu kita tidak bisa melaut sampai ke tengah. Di pinggiran sini, ikan sudah berkurang karena banyak terumbu karang yang rusak.
1: Sudah begitu, kapal-kapal asing masih sering mencuri ikan di laut kita ya, Pak. Kasihan nelayan kecil seperti kita. Lihat itu, pantai kita juga makin penuh sampah plastik kiriman kota. Kalau laut kita sakit begini, bagaimana nasib anak cucu kita nanti?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hello dunia, selamat datang pada dengar informasi saya hadirkan dulu untuk Anda ya di laman rri.co.id. Peringkat tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 49 penumpang kapal motor Hendra Jaya yang mengalami mati mesin di perairan Laulau, Kabupaten Kepulauan Aru, dan seluruh penumpang dipastikan tiba di Pelabuhan Dobo dalam kondisi selamat. Menurut informasi atau juga laporan yang diterima begitu dari Polairut Kepulauan Aru, KM Hendra Jaya yang melaju dari Kampung Apara menuju Kota Dobo mengalami kegagalan mesin sejak Kamis dini hari ya. Dan ada laporan terkait tersebut dan langsung tim SAR gabungan yang terdiri dari 5 personil Kepulauan Aru dan 6 orang warga setempat langsung bergerak ya ke lokasi kejadian menggunakan 3 unit longboat. Dan berdasarkan informasi yang ada juga, seluruh korban termasuk Kapten Yonas Kili-Kili dan ABK Toton berhasil dibawa tiba di Pelabuhan Dobo. Dan dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR secara resmi juga diusulkan untuk

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

tuberkulosis, TBC, dan asrama dan asma menjadi sejumlah penyakit paru yang cukup sering ditemukan ya pada pasien anak. Hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis anak BKPM Maluku, Dr. Nimade Indah Dwi Jaya. Penyakit paru sejak dini. Ia mengatakan kasus gangguan paru pada anak yang ditangani cukup beragam. Selain TBC dan asma, terdapat pula kasus yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Ia menjelaskan gangguan pernapasan pada anak umumnya diawali dengan gejala seperti batuk dan pilek, namun orang tua juga perlu mewaspadai apabila keluhan tersebut terjadi berulang dan disertai demam hingga sesak nafas. Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai keluhan ringan, terlebih jika anak mengalami gejala ya

0: tasku.
1: Duh, ampun deh. Siapa lagi sih yang bakar sampah di pekarangan belakang? Asapnya tebal banget masuk ke rumah. Sesak darah nih.
2: Iya Pak RT, anak saya yang kecil langsung batuk-batuk. Padahal lagi asik main di dalam rumah. Padahal kan musim kemarau gini gampang banget bikin sesak napas. Belum lagi bahaya kebakaran.
3: Betul banget warga. Bakar sampah sembarangan itu bukan cuma bikin polusi udara dan bikin tetangga marah, tapi juga mengancam kesehatan paru-paru keluarga kita. Bahkan memicu kebakaran besar. Yuk mulai hari ini kita ubah kebiasaan lama. Pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa diolah jadi kompos. Sampah anorganik disetor ke bank sampah atau didaur ulang. Ingat, bumi kita butuh oksigen, bukan asap beracun. Karena menjaga lingkungan, menjaga masa depan.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap

pendengar, Anda yang pagi hari ini sementara jogging atau mau jogging, apapun itu rencana Anda yang ingin jogging di pagi hari ya. Karena mumpung masih pagi, kita baru sampai pada pukul 7 lebih 38 menit. Dan pendengar, bangun di pagi hari untuk jogging ini akan meningkatkan kualitas hidup ya. Dan tentunya memulai hari dengan aktivitas fisik seringkali menjadi tantangan juga bagi banyak orang, terutama di tengah kesibukan masyarakat yang padat. Namun tahukah Anda bahwa jogging pagi bukan sekedar tren gaya hidup, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan tubuh dan mental. Udara pagi yang masih segar dan minim polusi memberikan kualitas oksigen yang lebih baik ya bagi paru-paru, sekaligus memberikan ketenangan pikiran sebelum memulai rutinitas pekerjaan. Manfaat jogging pagi sendiri mencakup berbagai aspek fisiologis, mulai dari penguatan sistem kardiovaskular hingga peningkatan metabolisme basal. Bagi Anda yang sedang berjuang menurunkan berat badan atau menjaga kadar gula darah tetap stabil, aktivitas ini adalah pilihan yang sangat efektif ya. Selain itu, paparan sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D yang krusial untuk kesehatan tulang dan sistem imun.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani

0: baby.
1: Anda melakukannya. Selain menyehatkan tubuh, lari pagi juga bisa memperbaiki mood dan meningkatkan produktivitas kerja. Olahraga ini perlu dilakukan secara rutin supaya manfaat yang didapatkan juga lebih maksimal ya. Beragam manfaat lari pagi diantaranya meningkatkan stamina. Nah, mengawali hari dengan lari pagi bisa menjaga stamina tetap prima sepanjang hari. Bahkan lari pagi juga dapat meningkatkan konsentrasi selama beraktivitas di siang hari, sehingga Anda pun bisa bekerja dengan efektif dan lebih produktif. Untuk memperoleh manfaat lari pagi secara maksimal, Anda perlu menyeimbangkannya dengan sarapan setelah berolahraga dan beristirahat di tengah kesibukan pekerjaan yang dilakukan. Dan kalau istirahat di tengah pekerjaan, kayaknya baiknya juga di rumah ya, atau memanfaatkan waktu-waktu senggang yang ada, entah itu duduk nyantai, membalas WhatsApp yang masuk, dan kembali lagi beraktivitas.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan air bersih di Dusun Siwang Gunung Nona Kecamatan Nusa Niwe Kota Ambon memasuki fase krusial. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku telah menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian mencapai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Hasil perhitungan tersebut kini menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik untuk menuntaskan pengusutan perkara dimaksud. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Maluku Kombes Budi Priyanto mengatakan, penyelidikan perkara terus berjalan. Penyidik saat ini masih melengkapi pemeriksaan sebelum kasus tersebut digelar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Menurutnya, kasus ini berkaitan dengan dua paket proyek pembangunan air bersih di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku dengan total anggaran sekitar 6,174 miliar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 sebesar 1,2 miliar rupiah serta pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur SMI senilai 4,974 miliar rupiah.
1: Sekian Cek Fakta.

Keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

dengan pembangunan proyek energi, tetapi terhubung dengan pembangunan ekonomi lainnya yang ada di daerah. Pemanfaatan energi tersebut diarahkan ya untuk mendukung sektor produktif seperti kelistrikan, perikanan, industri pengolahan hasil laut, transportasi, dan logistik. Nah, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patah, menyampaikan arahan tersebut saat mewakili Gubernur Maluku Hendra Kulawesi dalam diskusi publik mengenai Blok Masela di Jakarta. Menurut pemerintah daerah, pengembangan blok gas dimaksud perlu disertai pembangunan ekosistem ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Nah, Pemprov Maluku juga menekankan pentingnya infrastruktur pendukung yang terintegrasi untuk menunjang aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang disoroti meliputi jalan, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, energi, air bersih, fasilitas kesehatan, serta sistem logistik.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun, dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

Selamat beraktivitas untuk Anda di akhir pekan saat ini, Pregar. Kita di hari Sabtu ya, di tanggal 26 September 2026 di hari ini. Agenda Anda di hari ini apa, Pregar? Menikmati suasana liburan di pantai atau juga nyantai di rumah, nyuci pakaian dan lain sebagainya? Atau memang Anda hari ini ya aktivitas jalan seperti biasanya, besok baru libur? Semua kita pasti mempunyai ritme pekerjaan yang berbeda-beda ya. Temani Anda pagi ini ke depan dengan ragam informasi, dan nanti di jam 9 ada informasi yang kami rangkumkan ke ruang dengar Anda di Warta Berita Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: habis.
1: Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi?
1: Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.